0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Citra Skolastika. Pasti bisa ya. Baiklah fans ya Gema Merdeka. Kali ini seperti yang sudah Yulia informasikan tadi, ada beberapa tips memulai menjalankan bisnis oleh-oleh khas daerah ya. Nah fans ya, untuk bisnis khas oleh-oleh daerah ini menjadi salah satu tren ya. Saat ini banyak artis Indonesia juga yang berhasil dan sukses memulai bisnis oleh-oleh khas daerah ini. Nah fans Gema Merdeka, untuk tipsnya yang pertama adalah memiliki ciri khas daerah. Jadi memulai bisnis oleh-oleh khas daerah seperti berarti Anda tidak boleh melupakan unsur atau ciri khas daerah itu sendiri. Misalnya Fansia Tengku Wisnu memiliki ciri khas Malang yaitu apel, Lampung dengan buah pisangnya, Bogor dengan ciri khas talas dan sebagainya. Nah itulah, cobalah Anda mempelajari makanan dan ciri khas daerah yang ingin Anda tuju sebelum memutuskan membuat bisnis oleh-oleh. Yang kedua, beri sentuhan modern. Bukan berarti bisnis oleh-oleh Anda hanya menjual makanan tradisional daerah tanpa memberi sentuhan modern sedikitpun. Nah, dapat Anda lihat bagaimana bisnis oleh-oleh masa kini berhasil sukses dan dikenal masyarakat luas. Kebanyakan dari mereka akan mengubah konsep oleh-oleh khas menjadi lebih modern. Jadi, cobalah berikan sentuhan modern dari bisnis oleh-oleh yang Anda akan jalani. Misalnya, membuat kemasan dengan gaya kekinian, memberikan rasa yang sedang digemari, dan sebagainya. Nah, siapkan modal yang cukup. Modal adalah salah satu hal yang penting dan harus Anda siapkan sebelum memulai bisnis ini. Kekurangan modal saat menjalankan bisnis bisa menghambat ketika Anda ingin mengembangkan bisnis, seperti menambah kapasitas produksi, menambah alat produksi, dan biaya operasional lainnya. Jika modal yang Anda miliki tidak cukup, Anda bisa mempertimbangkan untuk melakukan pinjaman modal ke lembaga keuangan seperti bank dan yang lainnya. Fonsi Gema Merdeka kali ini Yula putarkan dari Fatin, Jangan Kau Bohong.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Gema,
2: Gema, Gema, Merdeka.

Gema Merdeka, nggak terfansi Gema Merdeka dari Naf ya. Bila nanti kau milikku, fansia. Baiklah fansia, Gema Merdeka Rendija pada Magena. Kadang tuh ya kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas dia tiba-tiba ngilang. Nah fansia Gema Merdeka, contohnya kayak sinyal misalnya ya. Serius deh hari gini nyen sing aning nggak bergantung sama sinyal. Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call, sarang timpal-timpalan keluarga, sampai ngabarin tiang udah sampai, tuh semuanya butuh sinyal yang aman dan lancar. Lan, lucunya sinyal tuh Jani udah kayak sahabat paling setia. Nah pas dia bagus, hidup tenang. Tapi kalau pas lagi hilang, wah panik satu rumah. Apa buin pas lagi penting-penting nih, terus tiba-tiba buffering. Nah rasanya tuh kayak di PHP-in semesta deh. Nah untung nih Jani ada smart friend jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal smart friend ini gak cuma kuat di kota doen, tapi smart friend jagoan sinyal udah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus. Nah smart friend jagoan sinyal sudah menjangkau Denpasar dan seluruh pulau Bali. Nah mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tuh sing ada drama sinyal putus-putus. Jadi buat kalian ane pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana saja, saatnya buktiin sendiri pengalaman pakai Smartfriend, jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kalian seharian. Smartfriend, sinyal kuat, internet super cepat.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia fansnya Gema Merdeka, ada separuhku dari Nano ya, sudah Yuli hadirkan untuk Anda. Dan fansnya ya, kita lanjutkan lagi tips memulai menjalankan bisnis oleh-oleh khas daerah ya. Untuk yang berikutnya, kerjasama dengan Tour and Travel. Jadi bekerja sama dengan Tour and Travel adalah salah satu strategi bisnis yang harus Anda lakukan. Kenapa? Karena mereka berperan penting sebagai pengarah para wisatawan ke tempat-tempat menarik dan juga outlet oleh-oleh. Nah, dengan menjalin kerjasama dengan Tour and Travel, bisnis Anda akan lebih ramai dikunjungi para wisatawan ataupun traveler. Cobalah cari Tour and Travel terbesar dan terpercaya di kota Anda. Yang berikutnya, endorse orang terkenal untuk promosi. Nah, setelah memproduksi oleh-oleh baru yang unik, tak ada salahnya Anda meminta orang terkenal untuk mempromosikan produk yang Anda miliki. Cobalah cari beberapa orang yang memiliki banyak followers di Instagram atau di Twitter. Mintalah mereka untuk memperkenalkan produk Anda ke followersnya. Nah, sebelum melakukan cara ini, Anda harus benar-benar mengetahui calon endorser itu. Kenapa? Karena cara ini membutuhkan biaya ekstra. Jangan sampai Anda membuat budget tanpa mendapatkan hasil yang baik.

97.7 FM Gema Merdeka yang terfansnya Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 9 pagi. Sampai di sini dulu Yuli menemani Anda bersama tirai-tirai musik aktivitas ya. Untuk edisi pagi hari ini di lembaran hari Selasa 19 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda fansnya, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Variable Dewata tepat di jam 9 pagi. Saya Yulia, tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba dan bye-bye.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Selamat pagi para pemirsa Hidu Dani sarang sami ya pansia ke Mamat Dekaring di Cijem Gena semakin dimangkin Mualisa Kang Bagus Supratman serta Udong Supar Lantai Dua dan Pasar Bali di Tiang Jaya Kumar Sido Tangkil Malih ngiring Hidu Dani ring gelaran acara Faria Pendewata talar kantor tetap ring frekuensi di Tiang Sieda Sepitu Nanggu Pitu FM. Nah Hidu Dani senem tering desa ring kota ring sebajakan Bali dalam menteri yang luar pendebatan ini sebenarnya sedia ambil santit yang pandidak kena rajam ya tengkirang pun apa

ampun api sapunika daler kantun kasiantuk ide sang yang widiwasa inggih para pamirsa pinaka purwane ngatur didiang pentara-cara yang terlali ngaturan pengasun karo pinaka pemungka acara Om Swastiastu.

Inggir dan sampun ireng tiang menghayal nggih pagi-pagi pun menghayal nggih karena hujan nggih tangi dang kijong hayal niki bendanya kalendang niki nggih heeh mudah-mudahan dan yang tiang sane sampun nyarengin nggih nyabran rene heeh sampun merasa terhibur yang lagi makarya ngukir niki nggih lagi yang tatak tok-tok meresidang makarya yang lagi di kantoran meresidang nggih pun pun menghayal lagi kan nggih dan benah nggih suk sama wenten wayan jelas kena. Nah hilang lan pun. Ya kita coba lagi. Sumeni, guys, semua Sumeni, sana sampun bergabung, ringkajakan galak di mangkin, wentan pariring suka jiwa, guys, sapa napi gadre, juga sampun masuk, matu semua kumanten, lan wentan sana ma pesengan, ibu jerol soka ring pedongan, guys, semua, gus aji maco juga wayan kaplur, kesarangan wayan setiari, guys, dadong, nini, guys, dan dadong, nini pangkrean dek, nini guys. Ya, sarang kada depi reng kemenung ya, juga sampun masuk matur semua komandan dan agung raka sidang.

Inggih buaya caplak alung nggih sampun kadur nggih lanjutan titian dedane sane sampun mewali bergabung nang Oman dan base penapi gatur porong boi ring buleleng melantur wentan dewa boncu ring ubo pak de lengkong niki ring desa taman abian semal ada juga ketut mariana penapi gatur sarang semua dari yang beli rudi ring ubon penapi gatur nggih salam sarang patut mangku sane menteri mas nggih mudah-mudahan kari tetap nyarangin pak Madis Wamo alias Pak Deslem peniki Madis semua komandan juga yang menamakan Kadek Widiawati ngisik semua Widiawati ring Tegal tamu ada Rasti juga Riki nggih Pak Cahya Tangeb niki juga sampur bergabung sampun siaga malir dani biasa sarang-sarang ngalik ledutan

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Max Sikul Baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tisa!
2: I call you later, bye!
1: First date gagal total. Tapi, selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta Den Fresh Max Sikul Baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
4: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
5: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
4: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
6: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

sampun aturan titiang itu Freddy yang lagi kipak-kipak nggih. Heeh, sampun aturan titiang itu dan titiang nggih sik semua. Wenten Tuniar Idawati ring Medan nggih sik semua. Terima kasih banyak nggih dari luar Bali beniki miasang siaran titiang lewat streaming. Ada Mama Rista Rasti, Penepi Gatre, Bu Ani Sugange, Bu Made Martini. Heeh, sane sampun-sampun munggah beniki. Yang sing munggah kala ada pokok negrup eh. Ring simponi nggih. Mok Mutiarae juga Penepi Gatre ngelantur wenten Malih Bude Ayuna nggih. Ah, sampun juga nyarengin. Sekan nyaman sing menek di grup bakal madap grup niki. Dewa Ji Buana, makasih Dewa Ji. Lo Purmaningsi juga sih semua lo. Ada apa nih Ebi ke kabar nih gini. Udah. Mau lo suat ini ring pembarna Karangasem juga yang tergabung di Simponi. Mata sih semua Kak Ocha, sih semua Kak Ocha. Yang lagi beraktivitas juga nih. Nih gue bang idang nyemak guys. Hujan-hujan di tengah regan ngoyong nih. Gitu kak, nih hujan baru hijau sing payu robos hujan gitu kak. Okol gak kau cari ya hujan balas kak tuh. Gitu kak Ocha, nih untuk minyak gosok cap tunggal nih dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Nih sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal peniki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Ini untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Yang minyak gosok cap tunggal peniki juga bagus. Ini untuk kerokan, sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal peniki untuk diri kita dan keluarga. Ngarahnya juga gampang di cabang apotekku dan toko obat terdekat ring. Kenai dodane. Ring apoteku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan 11 Gianyar, ring apotek 9 Renon di Jalan Tukat Balian 50 Denpasar. Apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung 309 Denpasar. Apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221C Denpasar. Ring apoteku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi 74 di apoteku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar nomor 55. Apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara 428. Ada juga di apoteku Kute di Jalan Pandai Kute nomor 46 Kute Badung.

Tinggi penapi hujan-hujan sampun sida katur nggih. Selamat pagi Muali, seneng sampun bergabung nggih Sulastri, semua Sulastri ring Tegal Tugu Pak Wayan Trimo alias Pak Gendut naik kuda ring Tegal Alang nggih. Ada Made Parno sareng Cok Permana ring Sukawati nggih juga sampun nyarangin titiang salam kenal peniki sireje niki nggih. Titiang buka dumun Made bawa sapas nggih semua Made bawa sane sampun juga nyarangin titiang nggih lantur bentan dek jokan ada sandal jepit nggih sane mangkin muali tembang sampun siapan titiang salam astungkara.

0: om swastiastu, Bli.
1: Iya, ken-ken toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san Bang Kiang Bli lo.
1: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, tia ngaben asatia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain malu. Iya saja, luang saja nih anget nih. Misi seriang-seriang cek ingan asane Bang Kiang Bli ini lo. Batang nih Bli masih kewa masari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona satya harmoni gen Bli. Nah satya tuh, nak liu ada variannya Bli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau meli beli jani yang telah nih. Dijo beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Come on.

Ini serem mungkin liak nih. Kengken gue ban liak nah. Ada lagi nangangga apa napi gata nangangga lantur wintan mali sementara di tiang Bu Ayu Tewel ye, ring banyar napi jeniki sampun juga nyarengin suksemo kumanten lantur mali wintan sanema pasangan Sero Nato Madi ada Pacu Tirte mau Madi Martini ring Bitre Ketut Mariana Riangan Take mau Komang Minggu ring Katrangan ada mau Lariati nge lantur wintan Yan Subajing ke sarengin sementara di tiang sanema pasangan Ibu Butu ring Keboiwong nge tambah semangat kemantan nge Kaderina ring Warung Rini Rani ada Bujuru Merdosari ring Siulan melantur enten male Budi Masih reng kacagan nggih asik semua kumantan Budi Didan juga reng ketewel peniki penapi gadel karadang.

0: Ingir dan nih panitia kemerdeka sarang sami menang badeng nih sampun lewat temangnya nih sana makin aturan titiang ale ayuning dewasa amarta dewa baik untuk melakukan pancoyadnya khususnya nih dewa yadnya nih membangun tempat-tempat suci atau tempat ibadah, membuat lumbung maupun dapur. Amarta gati baik untuk memulai sesuatu usaha bercocok tanam. Aswase mengandung sifat boros, tidak baik untuk berbelanja, tidak baik untuk dewasa ayu. Ayu badre baik untuk memulai usaha, bercocok tanam dan membangun. Carik waranggati tidak baik untuk melakukan pernikahan atau perwahan atiwa-tiwa tengaben dan membangun rumah. Dewa ngulayang baik untuk membuat bangunan suci, dewa yadnya dan pitre yadnya. Kalau biang raung ya baik untuk menebang kayu, membuat bubu, memuja pitre, dan tidak baik untuk membangun mengatapi rumah. Kalau sarang mengandung sifat boros, ya terapas, dan tidak baik untuk berbelanja. Katuran titiang ale ayuning dewasa.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international. Atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
4: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
5: Gimana kabarnya Tut?
6: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
5: Iyan beli tahun depan pensiun Tut.
6: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun?
5: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
6: Beh, Iyan beli pasti net dan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal.
5: Sing jek ke Tut, ne penting jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
6: Benah toh beli, tapi apa daya? Ada modal.
5: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
6: Seken tuh beli?
5: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
6: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
5: Mai aja ke Bank BPD Bali terdekat.
7: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
5: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
8: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan

Sampun kantor dan ni wantan sing dangan kebang ye, wantan malis mentan di tengah sana sampun bergabung ada mang Excel ring batu bulan ye, pujawan juga, lantur Yongde yang lagi sibuk ye, mau Ayu Lestari juga ring batu bulan peninggi kesarangin panggulah regang pipit permai. Rajang Manten, Winonat juga nge. Ada juga mau Ayu Kelinci nge. Semua juga sampun bergabung. Lantur Wendan Dekti ring telikup gianya Rajang Semang. Inge kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Set jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu dua kali kemantan dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genai dedani.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke.

0: Kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal Ares. Anda datang, dijamin beres. Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar, dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga. Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

0: Tinggi lewat sampun dek ulik nge yang lagi sing promosi nge sampun si de medelar Pak Putu Murjana sarang Pak Agung dari Indiana Kampus nge dumedak dumedek tetap bergabung jarang di tiang Riki tetap semangat namanya nge nge dek mendapatkan informasi spesial pengkinge kapan lagi bisa punya motor Yamaha hanya dengan angsuran 800 ribuan komantan. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa ini. Dan lantur Yamaha Fasio yang serunya ini hanya 800 ribuan kumanten. Yamaha Nmax dan Aerox siap kirim DP ringan, KTP luar Bali, pendatang atau orang tuan gitu kata mbak, semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking servis, emergency call, ngelantur spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik andal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Nih wajah motor, Neymar Rojang.
1: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja, Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: મારો જાન.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Aku lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Come on.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Tuh, ngomong-ngomong, kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
4: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
3: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
4: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
3: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
4: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
3: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
4: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
3: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
4: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Klot Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.

Inggi buka tahanan nggih sampun sida metilar katoreng idane nggih sanekari nyarangin. Nah, bagi orang tua yang membutuhkan tablet untuk putra-putri dane yang sedang sekolah dan kebutuhan les di luar sekolah, kita di Batacom sediakan tablet mulai dari 1 jutaan nggih, dan ada promo tablet produk terlaris Motofet 60 Neo harganya Rp2.869.000 sudah dilengkapi keyboard dan pen. Selain itu, buat sementara titiang yang mau upgrade iPhone lamanya nih ke seri yang lebih baru, di Batacom ada promo menarik iPhone 14 diskon 2 juta kini menjadi Rp8.749.000. Di samping itu juga tersedia iPhone 15, 16, iPhone Air, 17, 17 Pro, dan 17 Pro Max. Nah, buat yang mau kredit, angsurannya nih 700 ribuan kumanten, cukup KTP saja dan diproses cepat. Di Batacom selalu berusaha menyediakan paresi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan dodanya akan handphone, laptop, dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal nih akan kualitas dan layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi, dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Batacom, dengan Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP ataupun Exynos dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan kumanten. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Mari pisan 62812-3931-7686. Info lain bisa follow Instagram @Batacom atau Facebook Batacom. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Batacom kumanten. Kalau yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh. Ingat dua ninggalah sama dalam daging kalau dikit ditanggiring rodane. Selamat beraktivitas, tetap aja namanya waspada, selalu semangat dan makan nyem. Salam 1 2 3 cuat plung, om santai santai santai home.

0: Gema, Gema, Merdeka.
1: Pukul 11 waktu

97, kamu tuh UFM, Gema Merdeka, ngetren. Hai, selamat siang fans Gema Merdeka, tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman, nomor 284, Denpasar, Bali. Ketemu sama Tiara ya, untuk edisi siang hari ini, edisi hari Selasa, di tanggal 19 Mei tahun 2026. Tentu selama 2 jam kita bakal dengerin lagu-lagu pop Indonesia, fansnya Gawa Merdeka. Jadi buat fansnya yang pengen gabungan atau buat kalian yang pengen ikut request lagu di pagi hari, pagi siang dong, di siang hari ini, silahkan ya, langsung aja gabungan bareng Tiara. Kita bisa bergabung di WhatsApp 081558977, atau nanti bisa komen-komen juga di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetrend.

97,7 97 FM Gema Merdeka Nggak Tren Siang hari ini sudah mengudara juga lagunya Roni Parulian yang judulnya Mengapa. Spesial juga buat yang udah request tentu. Terima kasih banyak, ini ada Pak Cahaya di seputaran Tangep sana. Siang hari ini yang sudah monitor, terima kasih banyak. Kalau pengen gabungan silahkan ya. Yang pengen request lagu-lagu favorit kalian juga silahkan. Langsung aja serbu sosial medianya Gema Merdeka. Nanti Tiara akan putarkan satu persatu lagu requestan Anda. Terima kasih juga, ini ada yang lagi gawe sambil monitor lewat streaming kami. Terima kasih banyak, ada Moari di seputaran Petanu di Panjir sana ya. Terima kasih sudah monitor juga. Terus terima kasih ada Kadek Devi dari Kemenuh yang ikut gabung, katanya mau lagunya Armada, Asal Kau Bahagia. Boleh dong, tapi sebelum itu Tiara mau baca informasi penting dulu ya. Untuk fans Gawa Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Biar makin full power, fansnya bisa beli yang kemasan satu saset, itu harganya cuma 56.000 aja. Kalau kalian ngerasa kurang, kalian pengen biar ekstra full power ya kan, tenang, ada kemasan 3 saset dengan harga 168.000 aja. Dan jangan lupa, fansnya bisa konsumsi Vitalik ini cukup seminggu 2 kali aja ya. Terus belinya bisa di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka ngetren lagu baru Farnistia ya. Judulnya adalah Seketika. Ini dinyanyiin sama Rizwan Fadila, sama RN Boy, sama Mahalini juga. Asik, keren sih Farnistia Gema Merdeka. Nada lagunya asik ya, buat didengerin pagi, siang, malam. Sebenarnya ini lagu masih fresh banget. Kalau gak salah awal bulan Mei tanggal 8 nih, kalau gak salah single ini sudah rilis. Dan lagu Seketika ini nyeritain tentang kita yang tiba-tiba lagi ngerasa falling in love, at least jatuh cinta setelah kita ketemu sama seseorang yang spesial. Kayak namanya juga jatuh cinta ya, Fansnya ya. Kadang perasaan jatuh cinta itu bisa datang cepet gitu kan, tanpa kita duga sebelumnya. Dan kadang perasaan jatuh cinta itu juga bisa bikin kita jadi kayak bingung sendiri. Ada tadi liriknya, aku lupa seketika gitu ya fans gue, mereka apa aku jatuh cinta kayak gitu loh. Jadi memang benar-benar nyeritain gimana relatable kehidupan asmara sekarang gitu ya fans dia ya. Cakep, perpaduan vokal mereka juga cakep banget. Fansnya Gawa Merdeka bisa-bisanya ya, RN Boys yang di dalamnya dari Rizwan Fadila juga, terus campur sama suaranya Mahal. Ini ternyata gak klik juga, ya kan? Beda-beda karakter vokal, tapi dijadiin satu dan inilah dia hasilnya. Yeay, terus ada andil dari suaminya Rizky Febian. Iya benar, ada andil tangan dari Rizky Febian juga yang jadi produser di lagu Seketika ini. Yeay, semoga fansnya suka dengan singlenya. Iya, dan jangan lupa bisa di request terus program pagi, siang, ataupun malam ya. Namanya adalah Seketika, dinyanyiin sama RN Boys, Rizwan Fadilah, sama Mahalini.

nih. Oke, lanjut. Kalau begitu kita lanjut. Ini ada yang request lagu Ling Ling Cinta Yang Hilang, lagunya Budi Derami featuring sama Adrik Chandra. Terima kasih banyak yang sudah request. Siapakah yang request? Mbak Dewati yang lagi monitor. Kita langsung nyanyi bareng dulu.

0: Tingling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Tingling. Tidak ada yang lain.

107.7 Kamu tuh ya FM Gema Merdeka yang ngetren lagu Echelon 7 yang judulnya Dan sudah meluncur di siang hari ini. Lagunya spesial juga Tiara Puter buat yang sudah request ya. Terima kasih, ada Denny Yudiasmara dari Panglan Mengui yang sedang monitor siang hari ini. Terima kasih banyak. Terus tadi juga ada yang request Silaun Seven Fans Tia, cuman karena udah keduluan jadi lagunya Tiara jadiin satu sama yang pertama request ya. Ada Yandarte di Keramas yang juga request lagu Silaun Seven. Terima kasih banyak. Semoga suka juga sama lagu Silaun Seven yang judulnya Dan. Lanjut, ada juga Ayu Putu di seputaran Ketewel yang lagi monitor. Terima kasih sudah bergabung ya di WhatsApp kami. Kemudian ada Buyan Asri yang juga ikut monitor. Salam Rahayu dari Ketewel katanya. Lagunya Armada juga, oke. Tadi Armadanya sudah meluncur ya Buyan. Terima kasih banyak sudah monitor. Terus ada Abah Waisel juga dari Samplangan Gianyar. Terima kasih. Lanjut ada juga Pak Madehan Rasaputra dari Desa Tua Margetabanan ya. Kemudian ada juga yang lagi monitor sambil bekerja. Sambil ngapain nih ya, Tiara sampai dikirimin fotonya. Ini apa, ngapain ya namanya ya, di sawah pokoknya ya. Nang Angga di seputaran Banjar Saren Kaler di Sunungan. Kerja sambil dengerin Radio Gema Merdeka katanya. Mantap, terima kasih banyak. Kalau nanti pengen request lagu yang lain silahkan ya.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka nyatakan lagunya Astrid. Jadikan aku yang kedua juga sudah meluncur. Asik, biasanya di lagu-lagu karaokean atau lagu-lagu nge-DJ atau di kopi

Oh, ini masuk nih Vanessa Gama Mardika. Dan pasti Vanessa juga udah pada hafal sama singlenya. Jadi Tiara harap siang hari ini sembari beraktivitas, sembari bekerja, bisa tetap happy moodnya, ya kan? Tetap happy mood, tetap bisa ikut nyanyi juga, dan semuanya berjalan dengan lancar ya. Semoga gak ada yang bad mood siang hari ini, Vanessa. Jadi semangat aktivitas buat kita semuanya ya. Tenang, bentar lagi udah jam 12, kita akan istirahat siang sebentar lagi. Jadi harap bersabar ya. Atau bisa nyemil dulu tipis-tipis biar gak terlalu keroncongan perutnya, oke? Terima kasih. Kita akan lanjut sapa-sapa lagi siang hari ini. Ada Swastika Wayan dari Beng ikut gabungan juga di siang hari ini. Terima kasih banyak. Kemudian ada juga Dek Mas Panjul dari Blabatuh sana juga ikut gabungan, juga ikut monitor. Terima kasih. Kemudian yang sudah request lagu juga, terima kasih banyak. Ditunggu, nanti akan Tiara putar satu persatu lagu requestannya ya. Lanjut, ini Gus Bawo request lagu Roni Parulian. Cuma sayang banget tadi Roni Paruliannya udah meluncur. Cilah kan bisa diganti dengan lagu yang lainnya ya, atau mungkin lagu Hindia. Oh boleh, nanti bakal Tiara putar. Jadi harap bersabar dulu ya, satu persatu baru bakal Tiara putar. Oke, kita lanjut dulu. Fanisi Gawa Merdeka, Tiara masih punya informasi penting di siang hari ini. Tiara sebagai mau ingetin Fanisi Gawa Merdeka soal Vitalik, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru ya, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga 56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya 168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa Vanessa konsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Belinya bisa di apotek ataupun di toko-toko obat terdekat Anda.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: 97,7 FM Gemah Merdeka. Ngetren ini dia lagunya Hindia, Berdansalah Karir Ini Gak Ada Artinya. Yeay, lagunya spesial tadi buat Gus Bawo yang sudah request ya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat yang lainnya yang sudah ikut bergabung dan yang sudah request lagu. Ditunggu, nanti bakal Tiara putar satu persatu lagu requestan fans dia. Yeay, lanjut yuk fans Gemah Merdeka. Bentar lagi udah jam 12 siang nih. Otomatis bentar lagi kita udah break sejenak. Kita bakal puja Trisandia nanti di jam 12 siang. Setelah itu baru kita lanjut di session yang kedua. Seperti biasa juga, nanti di session yang kedua akan ada informasi tips ringan yang bakal Tiara bahas spesial buat fans dia. Jadi sembari makan siang, sembari dengerin informasi-informasi menarik. Tapi nanti ya fans Gemah Merdeka, kita lanjut dulu yuk. Tadi udah di Facebook, tadi udah di WhatsApp terus kan. Jadi sekarang Tiara mau beralih dulu, kita jalan-jalan ke Facebooknya Gemah Merdeka Ngetren. Jangan lupa di-add dulu loh fansnya, buat kalian yang belum temenan di Facebook sama Gemah Merdeka, silahkan bisa add dulu Gemah Merdeka Ngetren. Bisa gabungan di sana, bisa request lagu di sana juga. Pokoknya cari aja postingan terbarunya sesuai sama program yang sedang berlangsung gitu. Oke, lanjut aja deh. Tiara mau sapa-sapa dulu. Ini ada Panitombong Natsokadan di daerah Bangli. Terima kasih sudah komen. Ada Oka Mulyarta di Padang Sambian. Ada Wayan Sugiani dari Karangan Semanggis. Terus ada Bu Yan Puspesari dari Budaga Klungkung. Ada juga Bu Yan Burarini di seputaran Kesiman. Lalu ada Mbak Miniasih di Luas Tabanan. Terima kasih. Kemudian juga ada Bu Yan Lastri dari Blayu Tabanan. Terus ada juga Wayan Ena dari Banjar Belang, Singapadu Kaler juga sudah ikut monitor. Ada Pak Lin juga di Selisihan Klungkung, terima kasih. Terus ada semeton kita di Manca Warna Tampak Siring, ada Indrawari juga ikut monitor. Tenang-tenang, buat yang lainnya yang belum Tiara calling-calling, sabar ya. Nanti Tiara bakal lanjut kok calling-callingnya, karena kebersamaan kita masih panjang. Masih ada 1 jam lagi sampai nanti di jam 1 siang. Jadi jangan kemana-mana ya. Terus buat yang udah request lagu tapi lagunya belum mengudara, sabar juga ya. Tenang, sampai nanti di jam 1 Tiara bakal putar satu per satu. Udah Tiara setting semuanya, jadi tinggal menunggu antrian untuk meluncur satu-satu. Jadi buat yang mau gabung masih ada space, masih ada waktu, jadi gak usah takut. Ah, takutnya nanti gak diputer lagunya. Ah, gini. Gak usah takut, iya kan? Kalian langsung gabungan aja siang hari ini. Ditunggu, nanti bakal Tiara putar satu persatu lagu requestan Anda. Oke? Tapi sekarang kita break dulu sejenak. Sudah jam 12 siang, jadi jangan kemana-mana. Kita puja Trisandia dulu ya.
1: Pukul 12 waktu Gemah

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Masih bareng Tiara juga. Kita masih edisi hari ini, edisi Selasa tanggal 19 Mei 2026 ya. Dan kita udah lanjut di session yang kedua program Potluck untuk edisi hari ini. Dan Tiara sudah buka session yang kedua dengan satu single Feby Putri yang judulnya Usik. Yeay, lagunya spesial juga buat yang udah request ya. Terima kasih sudah monitor. Ini ada Sang Ayu di seputaran Bang Li. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp kami di 081558977. Terima kasih. Abis ini ada lagunya Ada Band juga, Pemain Cinta. Lagunya spesial buat yang udah request. Ini ada Putu Wira dari Bukit Jimbaran. Terima kasih sudah monitor. Kemudian ada juga Sulastri dari Tegal Tugu, juga lagi monitor. Terus ada tetangga kita, ada Pak Tetegak di Gandapura. Terima kasih sudah monitor. Serta ada Mama Putri juga di daerah Dalum sana. Terima kasih ya. Lanjut, Vanistia, selamat makan siang. Ya kan, sudah istirahat siang. Soalnya sudah selamat makan siang. Buat kalian yang sedang OTW ke tempat makan siangnya, hati-hati di jalan ya. Atau buat yang mungkin belum dapat jadwal istirahat, atau mungkin masih nanggung kerjaannya, mau diselesaikan dulu, gak apa-apa. Yang penting, asal jangan terlalu sering telat makan, karena takutnya nanti mahnya kambuh, ya kan. Jadi kalau bisa mungkin di nyemil-nyemil sesuatu dulu gitu kan, biar gak terlalu kosong-kosong banget perutnya, dan tetap harus minum air, oke? Lanjut deh, kalau gitu fansnya seperti yang Tiara bilang tadi, di session yang kedua akan ada informasi ringan, tips ringan yang bakal Tiara bahas. Dan hari ini Tiara tuh lagi pengen bahas soal fitness atau nge-gym. Siapa di sini yang sudah rutin nge-gym, ikut fitness dan lain sebagainya? Tapi terlintas di otaknya Tiara, boleh gak ya kalau usia remaja itu ikutan fitness, ikutan nge-gym gitu ya? Karena kan sekarang tuh kayak anak-anak lagi FOMO-FOMO-nya. Ada temennya nge-gym atau kakaknya nge-gym, kita kayak pengen ikutan, pengen ngerasain gimana, kayak gitu kan. Tapi ya itu tadi, sebenarnya boleh gak ya, aman gak ya, kayak gitu kan. Nanti bakal kita bahas, jadi jangan kemana-mana. Oke, tetap stay tune di sini.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR code niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR code kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Anggen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 15844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema, gema, gema, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans dia sudah meluncur juga satu lagu dari miliknya Dul Jailani yang judulnya Jas Putih. Lagunya spesial juga buat yang udah request. Ada Mbak Lo Suartini dari Pembatan Rendang Fans dia. Gabungannya di WhatsApp kami 081558000977. Terima kasih banyak ya. Selanjutnya fans ya, ada Ricky di daerah Menguisan yang request lagunya Fabrian yang judulnya Cinta Diam-Diam. Ditunggu, bentar lagi lagunya akan meluncur. Kali ini ada informasi penting dulu dari minyak gosok cap tunggal yang bisa menjaga Anda dari digigitan nyamuk sehingga nyamuknya nggak berani dekat sama fans ya. Jadi sangat baik digunakan pas mau tidur atau pas lagi bersantai di luar rumah atau pas lagi berkemah. Minyak gosok cap tunggal ini juga cocok buat para olahragawan supaya nggak gampang capek. Bisa juga untuk obat sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, nggak bisa tidur ataupun gelisah. Selain itu minyak gosok cap tunggal ini juga bagus buat kerokan. Bisa juga untuk obat sakit encok, sakit boyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk dan lain sebagainya. Jadi gak usah ragu untuk beli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga keluarga Anda ya. Belinya itu bisa di seluruh cabang apoteku atau di toko-toko obat terdekat Anda. Contohnya, bisa ke apotekku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar. Bisa ke apotek 9 Renon di Jalan Rukat Balian nomor 50 Denpasar. Bisa ke apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar. Bisa ke apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan nomor 221C Denpasar. Bisa ke apotekku Pulau KW, Jalan Pulau KW nomor 74 Denpasar. Bisa ke apotekku Teguh Umar, Jalan Teguh Umar Barat nomor 55 Denpasar. Kemudian bisa ke apotekku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 Denpasar, serta bisa juga ke apoteku cabang Kute di Jalan Pantai Kute nomor 46 Badung. Oke, lanjut ya, fans Gema Merdeka masih dengerin lagu Jas Putih tipis-tipis ya kan. Sekarang Tiara mau lanjut lagi untuk bahas sebenarnya aman gak ya kalau usia remaja itu ikutan fitness atau ikutan nge-gym? Jawabannya sebenarnya sah-sah aja, tapi latihannya itu harus dalam pengawasan Fancy Gawang Merdeka. Karena kan masa remaja itu masa tubuh kita tuh masih berkembang gitu ya Fancy. Maksudnya kayak umur 20-an baru pertumbuhan kita tuh udah berhenti gitu ya Fancy. Maksudnya kalau masih remaja umur SMP, SMP 13, 14, 15, 16, 17 itu tubuh kita tuh masih bertumbuh Fancy. Maksudnya tingginya masih nambah tinggi dikit-dikit kayak gitu kan, masih masa pertumbuhan. Jadi kalau kalian masih remaja dan kalian udah angkat beban yang berat-berat, nah itu sebenarnya yang bahaya Fansia ya. Jadi ini bukan untuk nakut-nakutin, tapi kalau biar Fansia itu tahu dampaknya itu apa gitu ya. Karena kan kalau misalnya kita ngelihat orang nge-gym, orang fitness, pasti yang udah dewasa kan Fansia, maksudnya yang udah kuliah, yang udah kerja gitu ya. Atau mungkin anak-anak SMA, tapi yang umurnya 18-19 kayak gitu ya. Maksudnya di pokoknya setelah kalian punya KTP lah gampangnya. Karena balik lagi yang kayak Tiara bilang tadi ya, kan masih masa pertumbuhan. Jadi kalau menurut Tiara better kalian ngambil gym atau fitness itu di usia 20-an aja gitu, biar masa pertumbuhan kalian aman gitu. Oke? Nah kira-kira misalnya kenapa ya kok bisa dibilang sebenarnya gak ada yang larang

Cuman baiknya setelah kalian di atas 20 tahunan atau mungkin di atas 18 tahun, kadang ada beberapa gym yang memang sudah memperbolehkan untuk orang-orang di usia di atas 17 tahun untuk ikutan nge-gym gitu ya, fans dia ya. Nah, kenapa ya? Nanti bakal Tiara spill satu-satu kenapanya, karena tadi sempat Tiara baca bisa ada gangguan tumbuh kembang tubuh kayak gitu, fansnya yang akan merusak tubuh kalian kalau kalian angkat beban berat atau nge-gym yang terlalu berat di usia atau di masa pertumbuhan. Nanti deh informasi selengkapnya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini ya.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zap, usir bakteri bau mulut, plus Cold Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu, sorry ya kemarin.
1: So sweet, first date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru, bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Angkatan. Jadi di Javu sama soundtrack-soundtrack FTV gak sih? Fancy ya. Ini lagunya Adrian Syah Martin. Judulnya adalah Bukan Salah Jodoh. Yeay. Siang hari ini meluncur spesial juga buat yang udah request. Ada Agus Ade di daerah Tabanan sana yang sudah monitor, yang sudah ikut gabung di WhatsApp kami. Oke, kita lanjut yuk, Fanisa Gawang Merdeka. Kita masih bahas soal anak-anak remaja yang ikutan gym atau ikutan fitness gitu ya. Nah, jadi Fanisa Gawang Merdeka, remaja yang kalau dia olahraga terlalu keras di pusat kebugaran kayak gym atau fitness center, itu punya risiko untuk mengalami gangguan tumbuh kembang. Kenapa? Jadi gangguan yang dialami itu diantaranya adalah pemendekan tubuh atau perawakan pendek. Karena pemendekan tubuh seperti ini bisa terjadi karena remaja yang notabene mereka sedang dalam masa pertumbuhan, mereka tidak mendapatkan asupan gizi yang seimbang. Situasinya akan kayak gini nih, kalorinya kan dikurangin kan kalau nge-gym, tapi protein sama suplemennya itu ditambah untuk pembentukan otot yang diperbanyak. Terus protein dan suplemen yang berlebih sebenarnya itu tuh juga gak terlalu baik buat ginjal, apalagi di saat-saat di masa manusia tumbuh kembang, di masa-masa tumbuh kembang kayak gitu. Jadi kayak asupannya nggak terlalu seimbang, dan nanti ini bisa berdampak buruk bagi para remaja yang seharusnya mereka kan dapat asupan yang seimbang tuh. Nah, terus latihan fisiknya juga fans segawang mereka, kalau di gym kan kadang angkat-angkat berat gitu ya fans segawang mereka, jadi angkat beban yang berlebih itu juga akan jadi penyebab kenapa anak-anak remaja itu bisa kena pemendekan tubuh ya. Jadi tanpa angkat beban pun sebenarnya tubuh manusia secara perlahan akan memendek karena ada tekanan dari gravitasi bumi gitu ya. Nah, dikhawatirkan bentuk tubuh manusia, bentuk tubuh fisik gitu ya, akan memendek karena ada penekanan secara terus-menerus dari alat-alat gym yang intens. Nah, makanya sebenarnya tidak disarankan untuk anak-anak remaja SMP SMA untuk mereka masuk ke gym untuk melakukan aktivitas di gym atau di fitness secara intens gitu. Jangan berlebihan ya. Mungkin kalau misalnya kalian mau masuk gym, masuk fitness, jangan angkat beban berat dulu deh. Atau mungkin kalian bisa cari informasi dulu sebenarnya untuk usia kalian bolehnya apa, enggak bolehnya apa, biar enggak salah gitu. Jadi harus perbanyak informasi dulu, perbanyak literasinya dulu, baru kalian langsung turun ke lapangan untuk melakukan aktivitas di gym ataupun di fitness center kalian. Oke?

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

97, kamu 7FM, Gema Merdeka, ngetren lagunya Second Chance, Jatuh Cinta Kedua juga sudah meluncur. Yeay, lanjut fans dia, gak berasa ini waktunya sisa 8 menit aja, ya kan, 8 menit terakhir kebersamaan kita siang hari ini di program Potlot, Potret Lagu Indonesia Ngetop. Jadi sebelum berakhir, Tiara mau tuntasin dulu sapa-sapanya, boleh ya? Terima kasih ada Gustop di BB alias di Batu Bulan. Terima kasih sudah ikut monitor juga. Ada Yansu di seputaran Klungkung, Vanistia. Terima kasih sudah ikutan bergabung, sudah ikutan komen-komen ya. Terus tadi ada yang mau request lagunya Everything You Are dari Hindia kan. Cuma sayang banget tadi Hindianya udah ada yang meluncur, jadi gak bisa Tiara puterin lagi. Mohon maaf ya, mungkin besok bisa di request ulang ya untuk lagu Everything You Are. Kakek Gema di Tabanan Mandung juga ikut monitor, terima kasih banyak. Terus terima kasih juga untuk yang udah komen-komen di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren ya. Nah lanjut yuk fans Gema Merdeka, Tiara punya informasi penting dulu. Kali ini informasinya khusus untuk fans Gema Merdeka yang jadi masyarakat di kawasan Imam Bonjol, Teuku Umar maupun sekitarnya. Kalau fansnya membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu. Panitia bisa langsung meluncur ke Bali Start Cabang Imam Bonjol. Alamatnya itu di Jalan Imam Bonjol nomor 250A Pemucutan Kelot Denpasar di sebelah utara unit BRI Imam Bonjol. Kalau pengen tanya-tanya bisa lewat telepon atau WhatsApp-nya ya 081-237-250574. Dan buat yang daerah lainnya jangan khawatir, kalian bisa searching langsung Bali Stars terdekat dari lokasi kalian, karena banyak banget cabangnya di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Keren kan? Di mana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Cukup kentang metimpal Ares, Anda datang dijamin beres. Terima kasih. Lanjut ke Facebook dulu, De Ami di Gunang. Daerah mana ya Gunang? Tiara taunya Guang. Terima kasih Mode sudah ikut bergabung. Ada juga Gusti Ayu Parwati dari Ceko Maria, Cuk Gus Permana di Sukawati, Dek De Mahes di Angantake, Dek Apong di Klungkung, Putu Widiasih di Payangan, Dewa Benju Uwut di Kedawatan Ubud. Kemudian ada juga Koming Suwerti dari Sibang Kaje, ada juga Morai Sukarti di Kerobokan, ada Ngurah Sandrana di Subak Baru, Wayan Siaja di Mas Ubud, Yan Sutama di Kekeran Mengwi, Nyoman Landung di Klung Kung, Warsekolik juga gabung di Antiga, terus ada Putu Yase juga di Padang Sambian sana. Terima kasih banyak ya sudah monitor Fans Gema Merdeka, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan ada informasi menarik yang akan menemani Anda, jadi jangan kemana-mana, oke? Semangat aktivitas pokoknya buat semuanya Fans Gema Merdeka, pokoknya buat semua. Mohon maaf banget belum semua bisa Tiara calling siang hari ini karena durasinya udah mepet banget. I'm so sorry Fans Gema Merdeka, next bisa ikut gabungan lagi supaya nanti bisa di calling-calling sama penyiar berikutnya, oke? Terima kasih banyak buat semua yang lagi monitor dimanapun kalian berada, yang lagi monitor entah lagi di perjalanan, di mobil, atau mungkin di rumah, di tempat kerja, di SPBU, di toko, di warung, atau dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak ya, selamat siang semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat makan siang untuk Anda yang mungkin baru sempat makan siang di saat ini. Semoga nanti setelah makan siang kita gak ngantuk ya. Terima kasih banyak. Kita ketemu tentu di lain waktu, tapi di frekuensi yang sama, 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Nonso, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Hi!
1: Hi! Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
1: Hai. Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Nonso, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat siang fansi Gema Merdeka, berjumpa kembali bareng Halo GM, bareng saya Yulia sampai di jam 3 sore nanti ya. Seperti biasa fansi Gema Merdeka Halo GM menemani Anda sampai di jam 3 sore nanti. Dan seperti biasa Yulia sudah siapkan untuk lagu-lagunya ya. Silakan Anda kunjungi dulu di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren atau di nomor WhatsAppnya 081558977. Dan fansi Gema Merdeka, Yulia sapa dulu untuk penelpon yang pertama. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang, Gek Yulia cantik.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Mbak Ade Ratna, Gek, seputaran Gatsu Timur.
0: Oke, Mbak Ade Ratna gimana kabarnya siang hari ini?
1: Astungkara, baik, agak mendung dikit, Gek. Kalau di sana gimana?
0: Kalau di luar kurang tahu ya, kalau di studio terang benderang nih.
1: Iya ya, lupa.
0: Iya.
1: Ya, mau request lagu ya.
0: Yang mana?
1: Dari Rizky Febian.
0: Oke.
1: Salamnya buat Gek Yulia yang paling cantik dari studio sana, lagi cuap-cuap, mat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik.
0: Terima
1: dadah,
0: kasih.
1: Bye-bye.
0: Kembali. Waduh, mau bunga-bunga ya. Terus dibilang cantik aja. Tapi jangan sampai dibilang ganteng ya, Mbak Ade Ratna ya. Dicatat ya. Kalau dibilang ganteng, wah, langsung lari Yulia nih. Oke, untuk dibilang cantik ya. Oke, fans Gema Merdeka lagunya Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah ya. Langsung aja kita nikmati bersama lagunya. Ini dia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gemar, gemar, gemar. Perdekat.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans ya. Gema Merdeka masih diajanya Halo GM. Dan kembali Yulia bakal menyapa untuk penelpon yang sudah bergabung di 081558977. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia Jegek.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Lingling Sempidi Kuanji Mbak Yulia.
0: Mbak Lingling dari Sempidi di Kuanji. Oke, gimana kabarnya Mbak Lingling?
1: Astungkara, baik-baik. Yulia, gimana juga kabarnya dengan keluarganya?
0: Astungkara, Yulia baik. Silahkan, Mbak Lingling. Siang hari ini kau pengen dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya Gita Gutawa ya.
0: Gita Gutawa, Aku Cinta Dia. Oke, mau di spesial buat siapa, Mbak?
1: Spesial buat fans Gema Merdeka dan buat Mbak Yulia. Selamat tugas ya, Mbak Yulia. Dan
0: okay.
1: Terima kasih, Mbak Yulia. Dan
0: yo, bye-bye. Terima kasih kembali, Mbak Lingling dari seputaran Sempidi ya di Kuanji sana. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini di ajangnya Halo GM. Dan langsung saja lagunya yang dipilih kali ini ada Gita Gutawa. Ada Aku Cinta Dia.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: 97,7 GFM, Gema Merdeka, Ngetren Fans, ya, Gema Merdeka kembali. Yulia bakal menyapa lagi ya buat yang sudah bergabung di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang, Mak Yulia.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Cahya di seputaran Tangap.
0: Pak Cahya dari Tangap. Oke, gimana kabarnya Pak Cahya?
1: Kabarnya sehat-sehat. Mak Yulia, gimana kabarnya sekarang?
0: Kabar sehat juga. Silakan Pak Cahya, siang hari ini kepengen dengerin lagu apa ini?
1: Lagunya Adipati ya.
0: Adipati. Oke, Tuhan tidak tidur. Mau di spesialin buat siapa lagunya?
1: Salamnya buat istri tersayang yang lagi kerja di Radio GM. Kepada Mak Yulia, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Terima kasih Pak Cahya dari seputaran Tangap ya. Lagunya Adipati, Tuhan tidak tidur ya. Oke, fansia, langsung saja kita nikmati bersama lagunya. Ini dia di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, Ngeteran Fun Setia Gema Merdeka. Kembali, Yulia bakal menyapa lagi nih buat yang sudah bergabung ya di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Ya, Rahmawati Singapadu.
0: Mbak Rahmawati dari Singapadu. Oke, Mbak Rahmawati, gimana kabarnya siang hari ini?
1: Astungkara baik Mbak Yulia. Baik, okay. Gimana kabarnya?
0: Astungkara baik juga. Silakan Mbak Rahmawati, siang hari ini lagunya dipilih yang mana nih?
1: Indah Dewi Pertiwi.
0: Indah Dewi Pertiwi, Hipnotis ya. Oke.
1: Okay. Iya Mbak Yulia.
0: Mau di spesialin buat siapa lagunya?
1: Buat Mbak Yulia aja deh. Selamat bertugas. Terima kasih, okay, Mbak Yulia.
0: Terima kasih kembali Mbak Rahmawati dari Singapadu ya. Dimana siang hari ini lagunya ada Hipnotis yang dipilih ya, dari Indah Dewi Pertiwi. Oke, okay, fans setia Gema Merdeka, langsung aja yuk kita nikmati bersama lagunya. Ini dia di 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren.
2: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam, mau. Mau-maunya.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren Fanstia. Gema Merdeka masih di ajangnya Halo GM. Dan Fanstia, sebelum Yulia lanjutkan lagi, kali ini Yulia bakal hadirkan dulu informasi untuk Anda Fanstia Gema Merdeka dimanapun Anda berada ya. Nah Fanstia Gema Merdeka, untuk Anda yang lagi nyari tempat nongkrong yang lengkap sekaligus bikin Anda tampil fresh ya. Nah, kabar bagus nih. Kini semuanya bisa didapat dalam satu building dengan 3 tempat terbaik untuk memanjakan diri. Yang pertama ada barbershop modern yang nyaman dan bersih. Potong rambutnya jadi pengalaman santai dan menyenangkan. Dijamin tampil rapi dan percaya diri. Nah, yang kedua, Agas Bistro. Ini menanti Anda dengan suasana hangout yang terbaik ya. Pilih area rooftop, outdoor, dan indoor yang super cozy. Harganya ramah di kantong, porsi melimpah, rasa bintang 5. Cocok untuk kumpul keluarga, arisan, gathering, atau dinner romantis. Untuk yang ketiga, manjakan diri Anda di Sayu Beauty Salon dengan perawatan kulit terbaik menggunakan alat standar Kemenkes dan teknologi Korea Selatan plus konsultasi wajah gratis sebelum treatment. Bayangkan, datang ke satu tempat itu bisa potong rambut, treatment wajah, lalu lanjut kulineran bersama orang tersayang. Praktis, lengkap, nyaman, dan penuh promo. Sayu Beauty Salon ini ada di Batu Bulan dan Denpasar. Dan Sayu Beauty Salon yang ada di Denpasar ini satu building dengan MS Glow Beauty Store Bali. Jadi, mau kemana lagi kalau semuanya sudah ada di sini, Fanstia? Ayo Fansi Gema Merdeka, buruan datang, ajak keluarga serta teman-temannya dan rasakan pengalaman lengkapnya, satu tempat, 3 pengalaman istimewa. Dapatkan informasi menarik tentang Agas Bistro di nomor telepon 0859-5174-0088 atau like Instagram @agasbistro.

0: 97.7 FM, Gima Merdeka, ngetren dari Kunto Aji, terlalu lama sendiri. Ya, sudah menghibur kita fansnya Gima Merdeka. Dan fansnya Gima Merdeka kali ini kembali le bakal hadirkan informasi. Ada kabar gembira nih fansnya Gima Merdeka ya. Khusus bagi orang tua yang masih bingung memilih tempat pendidikan untuk putra-putrinya setelah lulus dari bangku SMP nanti. Nah, jangan bingung fansnya, saat ini SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata membuka pendaftaran calon siswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027. SMK Bali Dewata merupakan sekolah yang sudah terakreditasi A terbaik dengan program-program perhotelan, kuliner, DKV, teknik komputer jaringan, akuntansi, pengembangan perangkat lunak dan gym, PPLG, kecantikan, bisnis digital, kegiatan ekstrakurikuler. Beberapa kegiatan unggulan sudah bekerja sama dengan beberapa dunia industri yang ada di Bali. Nah, fansnya Gima Merdeka, sekolah di SMK Kesehatan Bali Dewata ini sudah akan mendapatkan program kejuruan ya, seperti layanan penunjang keperawatan dan caregiving, ada layanan penunjang farmasi klinis dan komunitas, manajemen perkantoran rumah sakit, pembelajaran berbasis industri, dan teaching factory. Fansnya Gima Merdeka dengan fasilitas gedung lantai 4, setiap kelas ada smart TV, parkirnya luas, semua lab standar industri, free wifi, asrama, dan pastinya bebas uang gedung. Nah, program beasiswa sekolah, beasiswa yatim, yatim piatu, beasiswa ojek online, beasiswa kurang mampu, beasiswa anak peguyangan, beasiswa anak kembar. SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata beralamat di Jalan Ayani 466 Peguyangan dan Pasar Utara. Teleponnya di 081 337 35 0080. Pendaftaran sudah bisa dilakukan langsung di SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata setiap hari kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, pendaftaran online melalui websitenya www.smkbalidewata.sch.id dan di www.smkkesehatanbalidewata.sch.id. Ya, fans Gima Merdeka, kembali Yulia bakal menyapa lagi buat yang sudah bergabung di sana. Halo GM.
1: Halo GM. Hai, selamat siang Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Royskane, kawasan Swiss, Pak Yulia.
0: Oke, Royskane dari Swiss. Gimana kabarnya siang hari ini?
1: Kabarnya astung karel, seger kencang tur mebekal, Mak Yulia.
0: Oke, seger kencang tur mebekal. Oke, biar tambah semangat nih bekalnya, mau diputerin lagu apa nih?
1: Lagunya dari diri Putri Aryani, boleh Mak Yulia?
0: Putri Aryani, sebentar, apakah sudah diputer ataukah belum? Sebentar ya, sabar dulu. Putri Aryani Mimpi, oke deh, belum. Mau dispesialin buat siapa?
1: Mimpi di siang belum.
0: Udah sore nih.
1: Udah sore, ya. Dispesialin, bentar dulu Mbak Yulia. Dispesialin buat Pak Setia Gema Merdeka yang masih menonton. Dan buat Mbak Yulia yang menjelaskan nasi hangat sama Mbak. Makasih banget Mbak Yulia.
0: Oke, terima kasih buat Royskane dari seputaran Swiss ya, seputaran wilayah Sukawati. Terima kasih sudah bergabung, lagunya ada Putri Aryani ya, Mimpi. Mimpinya di sore hari, terentar bangunnya malam gitu ya. Oke, fansnya langsung aja kita nikmati bersama lagunya. Ini dia di 97.7 FM, Gima Merdeka Ngetrend.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran. Nah, fans ya Gema Merdeka, sebelum Yulia akhiri untuk ajang Halo GMC hari ini. Nah, fans ya Gema Merdeka, bagi orang tua nih ada informasi yang membutuhkan tablet untuk putra-putrinya yang sedang sekolah atau kebutuhan les luar sekolah. Kita tersedia tablet mulai dari harga 1 jutaan dan ada promo tablet produk terlaris Motopad 60 Neo. Harganya cuma Rp2.869.000, sudah dilengkapi dengan keyboard dan pen. Nah, selain itu buat semeton yang mau upgrade iPhone lamanya ke seri yang lebih baru, di Watacom ada promo menarik nih. Jadi iPhone 14 diskonnya 2 juta, kini hanya Rp8.749.000 saja. Di samping itu tersedia juga iPhone 15, 16, iPhone Air 17, 17 Pro dan 17 Pro Max ya. Buat yang mau kredit angsuran itu mulai dari 700 ribuan saja. Cukup KTP saja ya. Jadi prosesnya cepat. Dewatacom selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda akan handphone, laptop dan aksesorisnya. Fans Gema Merdeka, pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan juga layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewatacom seperti Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, Axio. Nah, ini harganya terjangkau mulai dari 2 jutaan saja. Fans Gema Merdeka, mau tanya-tanya silakan ke nomor WhatsApp-nya +62 812 3931 7686. Sekali lagi +62 812 3931 7686. Fans Gema Merdeka, informasi lainnya silakan di follow Instagram kami @dewatacom ataupun Facebook dewatacom. Fans Gema Merdeka, mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewatacom aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti

97.7 FM Gema Merdeka, Ngetravan Setia Gema Merdeka. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Halo GM untuk edisi hari ini di lembaran 19 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Fan Setia. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Forum Ladang tepat di jam 3 sore. Saya Yulia bertugas tetap di 97.7 FM Gema Merdeka, Ngetren. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan bye-bye.

dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Denpasar Bali. Selamat sore Van Setia. Kabar baik ya. Dan sore hari ini ada saya Aditya akan menemani Anda berjoget bareng lagi di Formula Dangdut untuk edisi hari ini. Selama 2 jam kita akan bersama dan membuka atensi juga di 462207 atau WhatsApp ya di 081558977.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
3: Surat kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

Ya, fans setia Gemang Merdeka, kalau kita bicara tentang yang namanya hubungan, ya sama juga seperti kita mengendarai kendaraan ya. Kadang kita lewat jalan yang lurus, tidak ada belokan, jalannya mulus ya, tidak ada yang macet, atau tidak ada kendala di jalan, tidak ada pasir ya. Tapi lain waktu kita bisa menghadapi berbagai rintangan ya, mulai dari jalan yang berpasir, kemudian belokan tajam, turunan tajam. Jalan putus pun juga mungkin kita pernah melaluinya. Ya sama juga seperti yang namanya hubungan. Kalau lagi jelek-jeleknya ya harus bersabar. Kalau lagi bagus-bagusnya juga jangan terlalu jumawa, jangan terlalu diperlihatkan kemesraannya ya. Takutnya nanti kalau ada apa-apa ya sedihnya jadi double ya. Ya sama juga seperti hidup juga, fans ya. Tapi kalau ingat lagi dengan kata orang tua dulu, kita tidak pernah berencana untuk gagal, tetapi kita akan gagal kalau tidak memiliki yang namanya rencana. Ya sama juga seperti dalam kehidupan, kalau kita ingin memiliki pekerjaan suatu saat nanti, beberapa tahun lagi, kita juga harus mempersiapkannya mulai dari sekarang ya. Jadi tidak mungkin kita kecil besar langsung bekerja. Ya, kita juga harus memiliki yang namanya ilmu dan juga pengalaman. Kalau bicara tentang ilmu, salah satu hal yang bisa kita lakukan itu adalah mengenyam pendidikan di bangku sekolah atau di universitas ya. Nah, ini ada satu informasi dulu nih untuk Anda fans ya, yang memiliki buah hati yang sekarang ini sudah lulus SMA, yang akan naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi yaitu kuliah ya. Ataupun juga mungkin ada di antara Anda yang memiliki buah hati yang sebentar lagi mau naik dari SD ke SMA, SMP ya, dari SMP ke SMA. Nah, kini ada satu informasi dulu nih untuk Anda dari Yayasan Dwi Jendra yang akan mewujudkan masa depan yang gemilang. Nah, kini sudah dibuka nih fans ya, penerimaan siswa baru dan juga mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Nah, ini ada Yayasan Dwi Jendra yang beralamat di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar ya. Ada di pusat kota dan sangat mudah untuk dijangkau transportasi. Ya, semuanya bisa dilalui di sana. Yayasan Dwi Jendra itu menghadirkan konsep One Stop Education. Nah, ini yang saya bilang nih ya, mulai dari PAUD atau TK, kemudian SD, SMP, SMA, SMK sampai dengan universitas, semuanya bisa Anda dapatkan di sini. Nah, bersama dengan Yayasan Dwi Jendra, raih prestasi dan juga masa depan yang cemerlang. Ya, didukung dengan fasilitas modern, metode pembelajaran yang berstandar global, serta tersedia juga tenaga pendidik profesional dan juga berpengalaman. Nah, di Yayasan Dwi Jendra juga siap mendampingi perjalanan anak Vanstia atau mungkin juga Vanstia sendiri menuju masa depan yang penuh kesuksesan. Ya, jadi jangan tunda-tunda lagi. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut bisa follow Instagramnya di @yayasandwijendra atau bisa hubungi nomor teleponnya. Ada di 0811398946. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Ya, Fans Tiago Merdeka. Kasih sayang seorang bunda, seorang ibu, itu memang tiada dasarnya ya. Kalau zaman kecil dulu ada yang bilang, kalau kasih ibu itu sepanjang jalan, kalau kasih anak sepanjang galah. Ya, memang yang namanya kasih sayang dari seorang ibu itu memang tidak ada batasnya. Nah, salah satunya yang paling diingat oleh anak-anak itu adalah ketika mereka sakit, ibu pun juga pasti akan panik sendiri ya. Mulai dari menyiapkan obatnya, merawatnya, kemudian ketika sudah sembuh, rasanya begitu bahagia ya. Dan untuk Anda fans dia yang sekarang sudah menjadi seorang ibu, ya, jadi ada baiknya kalau memang menyiapkan peralatan P3K di rumah, obat-obatan yang bisa memberikan pertolongan pertama kalau misalnya salah satu anggota keluarga itu lagi mengalami sakit ya. Dan salah satu obat atau perlengkapan untuk pengobatan yang bisa disimpan di rumah ya, di kotak obat itu adalah minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan kita. Nah, minyak gosok cap tunggal yang diproduksi oleh PT Seger Waras itu sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan kita. Ya, seperti radang atau batuk, kemudian lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, atau pilek menahun. Ya. Nah, selain itu juga, minyak gosok cap tunggal juga bisa digunakan untuk anak-anak yang bisa menyembuhkan batuk, masuk angin, kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga menyembuhkan yang namanya biduran ya. Dan Fansti, Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal itu di toko-toko obat dan seluruh apoteku ya. Kalau misalnya ada di antara Anda yang sekarang ini lagi melintas, lagi ada di perjalanan di seputaran Jalan Gajah Mada, Fansti bisa mampir dulu di toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, atau toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Ya, Fanstia, kalau ada di antara Anda yang sekarang lagi sakit ya di bagian kerongkongan ya, jadi sudah langsung, tidak perlu ditunda-tunda lagi. Langsung datang ke toko-toko obat dan seluruh apoteku, Anda bisa langsung membeli minyak gosok cap tunggal.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Bekons dia gemar merdeka. Kalau sudah sampai di rumah, rasanya pasti pengen rebahan ya. Gak ngapa-ngapain ya, melepas lelah ya, atau mungkin juga berkumpul bersama dengan keluarga. Tapi kalau sudah sampai di rumah, kemudian melihat halaman rumah itu berantakan. Ada sampah daun, kemudian juga ada sampah plastiknya juga ternyata yang tertiup angin. Kita juga nggak tahu nih sampahnya dari mana, dari luar rumah atau dari rumah kita sendiri ya. Tapi yang bisa kita lakukan ya kita harus membersihkannya, Vanstia. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menyikapinya. Salah satunya adalah dengan memilah sampah yang kita miliki. Ya, mulai dari sampah plastik, kemudian juga sampah daun, itu bisa kita pisahkan ya. Karena ini adalah sebuah bentuk kebaikan pada alam yang bisa kita lakukan dengan cara yang sederhana ya. Dan kita bisa memilah sampah yang kita miliki, baik itu sampah organik atau sampah anorganik. Nah, ada satu hal lagi yang bisa kita lakukan, Vanstia, itu adalah dengan mengurangi penggunaan dari kantong plastik, styrofoam, kemudian sedotan plastik di berbagai tempat ya. Dan menormalisasi penggunaan dari tumbler itu juga bisa kita lakukan supaya kita bisa mengurangi penggunaan dari wadah plastik untuk tempat minuman kita. Atau mungkin juga membawa tempat makan sendiri dari rumah, ya, membawa bekal dari rumah ke tempat kerja itu bisa mengurangi juga penggunaan dari styrofoam. Ya, yang seperti yang kita tahu juga styrofoam itu sangat-sangat lama untuk bisa terurai, dan bahkan juga beberapa jenis styrofoam juga tidak bisa terurai selama-lamanya. Nah, itu yang jadi masalah ya. Kalau misalnya terbuang di sembarang tempat itu akan menjadi sampah dan juga menjadi polusi bagi lingkungan. Ya, jadi sebisa mungkin kita mengurangi penggunaan dari bahan-bahan plastik untuk wadah makanan, minuman, jajanan ya dalam kemasan. Dan diharapkan juga kita sebagai masyarakat itu untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing ya, seperti sampah dapur, daun kering, dan juga sisa canang yang kita haturkan setiap harinya bisa kita kumpulkan di satu tempat, bisa kita tambahkan dengan kalau di sini masih pakai larutan air gula ya. Kita bisa tambahkan. Atau mungkin juga kalau kita punya EM4 ya, itu juga bisa kita gunakan untuk mempercepat sampahnya menjadi terurai dan nantinya akan menjadi kompos atau menjadi pupuk cair yang nantinya bisa kita gunakan juga untuk menyuburkan tanaman ya. Dan perubahan besar itu dimulai dari tempat terkecil ya, seperti rumah kita sendiri, di mana setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos, itu adalah langkah kecil kita untuk menuju perubahan besar. Jadi mulai dari sekarang, Vanstia, mulailah kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Karena ketika kita sudah mulai untuk melakukan hal yang terbaik untuk alam, kita bisa mewariskan alam yang indah, yang menyenangkan untuk anak cucu kita nanti.

Ya, Vansia Gelo Merdeka masih dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padenpasar Bali. Dan masih 1 jam lagi waktu saya Ditya untuk menemani Anda di Formula Dangdut untuk edisi hari ini. Ya, sebelum kita lanjut jogetnya dengan single dangdut berikutnya, saya ada satu informasi dulu nih untuk Anda, terutama buat yang ada di Kota Tabanan dan sekitarnya. Nah, untuk masyarakat Kota Tabanan dan juga sekitarnya yang kali ini membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan, jangan ragu, jangan bingung lagi. Anda bisa langsung menuju ke Balistar Tabanan yang alamatnya ada di Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 15B Banjar Anyar Kecamatan Kediri Tabanan. Tepatnya itu ada di depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan. Kalau masih bingung, Anda bisa telepon di 0361-4790-195 atau bisa juga WhatsApp di 0859-66-91736. Dan Balistar sendiri itu ada di Bali, Jawa, dan juga Lombok ya. Dan di mana lagi ada printing sebanyak ini? Tapi yang pasti fans setia, jangan lupa jukut kentang matimpal ares, Anda datang dijamin beres.

0: Om Swastiastu Pak Tu, adus beciksan bengong jaro togog niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik, niki ngoraha ngirim utawi transfer pis uli ditu. Cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milusik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
5: Hai, sorry ya nunggu lama.
6: Hai Tisa, gak apa-apa.
5: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Cipta dan Fresh Max Sickle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Brave Zep usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
6: Tisa,
5: I call you later, bye.
4: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
5: Hai, apa kabar?
6: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
5: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
6: Sama-sama.
5: Pakai Cipta dan Fresh Max Sickle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
4: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.
7: Halo.
8: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
7: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
8: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
7: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
8: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
7: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
8: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. .co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Ya Panstia, Gema Merdeka. Buat Panstia nih ya, sekarang lagi megang handphone dan menjadi nasabah dari Bank BPD Bali. Sekedar mengingatkan ya, jangan lupa untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali. Pastikan kalau Panstia mendapatkannya hanya dari akun resmi milik dari Bank BPD Bali. Dan waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial, di mana Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan juga data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Jadi, waspadalah.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak kosata tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok cap tunggal.

0: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
0: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
0: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
0: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
1: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X Pemecutan Klot Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.

Ya fans setia Gema Merdeka, selamat sore dulu nih buat fans setia. Sekarang lagi bingung, lagi mencari-mencari kemana-mana. Ada yang sampai naik ke atas genteng hanya untuk mencari satu hal yang penting banget kalau misalnya hilang. Ada yang masih bingung dengan sinyal yang kadang ada, kadang tidak ya. Kalau ada sinyalnya, internetnya bisa jalan. Tapi kalau hilang, wah langsung hilang semua ya. Nah, kalau ada di antara Anda fans setia sekarang ini lagi bergantung dengan yang namanya sinyal, mau scroll TikTok, streaming lagu, kemudian video call sama teman atau keluarga, atau mungkin juga sama gebetan sampai ngabarin ya, mau di mana sampainya atau mau kemana, sudah ada di mana, nah semuanya butuh sinyal yang aman dan juga lancar. Nah, fans setia zaman sekarang, zaman yang semakin canggih dan semakin banyak yang namanya pilihan provider. Nah, sinyal itu sekarang menjadi sahabat yang paling setia ya. Pas dia lagi bagus, sinyalnya hidup menjadi tenang. Tapi kalau pas lagi hilang dikit, wah panik ya semua orang. Nah, apalagi kalau misalnya lagi situasi penting-pentingnya tiba-tiba buffering ya. Rasanya itu kayak di PHP-in semesta raya. Kebayang nggak ya kalau misalnya lagi rapat penting sama bos, sama klien, tiba-tiba buffering, videonya putus-putus atau suaranya hilang ya, itu jadi apa ya, situasi yang paling tidak menyenangkan di seluruh dunia. Tapi fans setia, sekarang untungnya ada yang namanya Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal dari Smartfren itu nggak cuma kuat di kota besar saja, tapi juga Smartfren itu jagoan sinyal itu sudah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan itu akan tetap nyambung terus, dan Smartfren jagoan sinyal ini sudah menjangkau Denpasar dan juga seluruh Pulau Bali. Jadi buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya menjadi lebih nyaman. Tidak ada drama sinyal putus-putus ya. Jadi buat Anda fans setia yang ingin memiliki koneksi yang tetap aman dan lancar di mana aja, saatnya buktikan sendiri pengalaman menggunakan Smartfren, jagoan sinyal ya, siap menemani aktivitas semua orang. Smartfren, sinyal kuat, internetan super cepat.

Ya pasti ya, Gema Merdeka satu single yang sudah di request ya sore hari ini di 081558977. Ya, masih ingat dengan burung saya? Ya, terima kasih buat yang sudah ikutan sore hari ini. Saya mau menyapa dulu nih buat yang sudah ikutan juga joget bareng ya. Di seputaran Pedungan saya mau sapa dulu ada Ibu Juro Soke yang sudah ikutan. Kemudian ada Indrawari Mancawarna juga. Terima kasih sudah ikutan. Kemudian ada Madi Parna juga, selamat sore yang sudah ikutan. Kemudian ada Gede Saputra Yasa ya, di seputaran Bumbungan Klungkung katanya ikutan juga. Baik, terima kasih sudah ikutan. Kemudian ada juga Madi Hendra Saputra di Desa Tua Marga Tabanan ikutan juga bergoyang. Kemudian ada Wayan Sudi Bagia di Sibang Kaja hadir juga. Oke, terima kasih. Di seputaran Garsu Timur dan Pasar ya, ada Kade Ratna yang sudah gabungan juga. Kemudian ada Bapak Ari Dinamika Klungkung juga. Terima kasih sudah bergabung di 081558977 ya. Terima kasih semuanya ya sudah ikutan. Semoga sehat, semoga bahagia, semoga juga tetap terhibur dengan single dangdut yang saya masih akan hadirkan sampai mendekati jam 5 sore nanti.

Deka, saya ada satu informasi lagi nih untuk Anda di sore hari ini. Ya, kali ini ada informasi datangnya dari Vitalik yang sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu sasetnya dengan harga Rp56.000 yang sudah memberikan support untuk menjadi seorang lelaki full power. Serta tersedia juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Dan untuk Vitalik sendiri, Fanstia, itu bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat dari rumah Anda.

Gemamer Deka sudah membawa kita mendekati jam 5 sore, dan itu artinya sampai di sini dulu ya. Saya Aditya menemani Anda berjoget bareng di sini di Formula Dangdut untuk edisi hari ini. Ya, pasti terima kasih untuk Anda fans setia sudah ikutan di 462207 atau WhatsApp di 081558977, sudah ikutan juga di Facebook kita dan juga Instagram. Terima kasih semuanya. Semoga berbahagia dengan single-single dangdut yang sudah saya hadirkan. Sudah mendekati jam 5 juga, sudah waktunya untuk tango. Sudah tang langsung go. Hati-hati di jalan ya, buat yang sekarang ini sudah pulang dari tempat kerja, atau yang mungkin lagi ada di perjalanan, atau mungkin yang baru memulai aktivitasnya sore hari ini. Selamat beraktivitas untuk Anda, semoga hari ini menyenangkan. Hasil yang terbaik bisa kita dapatkan untuk semuanya ya. Sampai di sini dulu saya Dita menemani. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.

Selamat sore para pemirsa. Dedane Panitia Kemerdeka hari ini jeje pada mengena. Rasa bagusan itu yang serenal di mulai tangkil. Kad biasa ngelaran acara temu sawitre ran mangken penemuan anggari. Kedekan gaping siang ulas sih mi warasa kali tali enam likur. Nawanda jengiring Panitia Kemerdeka sami. Melilis itu untuk gelaran teman-teman belinya Kemerdeka koleksi 97,7 FM. Antara segala puput jam pitu wangi melibas bos. Moga-moga panjita kumar dekasami kantun jesi depangihin. Sada kena rajang dan kerang punapulan punapi. Turis tata wendana ring sorup penaduh yang pramukawi. Sedara ngelandur ngiring ekseren cema pengas tunggaran di tiang. Pina ke pemungkah acara. Om swastiastu.

Inggih, dedane panitia kemerdekaan sami sekeng pompi inggih sindikator ngawitan acara duir yang seremangkin dipun sawitre antuk tembang pahlawan pengganti. Mugi-mugi panitia kemerdekaan sami sampun je pada merasa terhibur duane sampun tunggilan riki ring 97,7 FM. Nggih, suksuma dumun iki semtone sampun pada nyarengin wendan Bu Jero Soka padongan Gus Aji Macu sama baung Indrawari Mancawarna nggih sareng Bu Made Martini ring bitre. Mugi sampun mirang sampun dikoling sareng Kadek Widiawati Tegal Tamu Batu Bulan niki nggih. Bu Made masih kacagan ketewel rajang sore talar. Nah, panitia kemerdeka kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik konsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, panitia kemerdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare. Gema, merdeka, merdeka, merdeka.
6: Ingi, dedane penistia kemar dega serang sami, saya keng Budi Arse, tembang terbaru, bahagia, ngeh, utawi versi Kasmaran 2, si dekatori wawu, mogi sene senang sampun pada taribor, niki sene senang wentan ngurah cuplis sereng tulikup, selamat sore ngurah cuplis yang lagi sibuk niki, ngeh, nyengker merajan, niki sami tukangnya, makarya ngangen jaket tumben eh, Uratono majaket jaket kulit ngene nggih. Pak Klian wenten asane ngenah iki blitorake nengga nyeleleg ngenen. Nggih ngora cuplis tono wenten Adik Utra siramalen iki sami-sami nggih rajang sibuk dumun. Nglandur wenten Bu Jero Bangli rajang semeng nyangre sore beh daging semeng nyangre sore. Niki Bu Jero Bangli ring tulikup kentan nggih. Koling siki ampun ampun dikoling mugi sampun mirang ring galas sura kedemangken.

Inggih, dedane panitia gemar diga serang sami, beli bagus wirate sampun metemang, kesenangan mbok ge yun, rajang seri mbok ge yun, ring jeroan niki ring jeroan tulikup. Putar si animisi benangnya pegat. Beh, yang pegat sambung nak malih benangnya. Salam pun gak iyun, pasti layang-layang niki. Nggih, salam layang-layang mbok iyun. Mugi sampun daribur. Ring tulikup niki status monitor. Wendan Mbok Ayu Rusmiati ring Batu Bulan nyarengin mireng radio niki jigo sambil minum kopai, meh kopai. Matimpal pisang rai yang cara cek dia sang lawe kenan ge sang rai selek ladi makukus mau rabe jan kopi a gelas sambil mirang lagu Bali Gema Merdeka mantap segar bayu eh sedarang ngelantur malu panistia Gema Merdeka niki wentan sana kicalang kelahilang sebuah dompet warna hitam mendaging SIM C KTP kartu ATM STNK DK2341 Beki atas nama Octavianus Jemianus Bauch hilang dari jalan raya bypass Ngurah Rai menuju jalan WRS Pratman. Yang menemukan mohon kembalikan ke Radio Gema Merdeka utawi dados hubungi pemiliknya dengan nomor WA 085638618197. Sekali lagi hubungi Bapak Octavianus Jemianus Bauch yang menemukan diberikan imbalan sebagai ucapan terima kasih.

kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

tembang manis panitia gemerdeka san berdega swandah Dewi Tresna si dekator mugi-mugi sampun pada dari bor semdon sinarang sami nggih panitia gemerdeka duaning kandun satya madunggilan iriki ring 97,7 FM gema merdeka ngetren wandah jering acara temu sewitre gending-gending balinya gema merdeka sarang titiang Gus Renaldi nggih rajang seri demun suksemu Bu Jero Mertesari Siulan Gustop ring batu bulan punapi gitu nembe Gustop napi niki monitor Deni Yudiasmare wewidangan panglan mengui hadir nggih rajang kenal demun nembe niki Deni Yudiasmare panglan mengui mugi sampun monitor sampun di calling Cok Gus Permana ingkang kabar e cok punapi gatre atuh cok ingkang kabar tenan simpang cok Gus ada yang merindukan iki cok Gus kenan nggih ewah dadi nak ganteng banyak yang merindukan sareng Dek Mas Panyul selamat sore beli Dek nah piniki ditunggu callingannya nggih ampun tiang calling niki beli Dek Mas Panyul ring blabatuh dan nggih panitia kemerdeka untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BBD Bali pastikan panitia mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BBD Bali harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BBD Bali di media sosial. Bank BBD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share info penting puniki. Bank BBD Bali waspada kejahatan media sosial.

0: lot.
1: Hi!
2: Hi! Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Hmm, wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Hmm, wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
5: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
4: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
6: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
7: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

Gitu dan ini pencipta kemerdekaan kami Niki Demang Edi Satya sampun tilar dedalu ngalegalang senekatur nggih senang-senang mugi sampun pada dari boro Pak Dek Jokan kan kabar Pak Dek Jokan tiga susut Bangli mugi kantun monitor Dewa Gita bayat tegelalang eh ngiring simpang ring DJ simpang niki Dewa Gita ada suin dan kepanggihan ya Dewa menawi ngelintangin Supratman ngiring simpang meriki petradi benjang tiang lewat tegelalang natiang je simpang Bu Jenny abian basi nyarang niki rajang sore suksema Ji Dewa Boncu kedewatan Ubud Kari monitor niki Ji Dewa Boncu rajang nyante serang keluarga yan sene bedulu nggih mugi sampun mirang Kandun Satyo monitor kecap niki nggih Indrawari Mancewarna sampun dikoling rajang nyante dumun Buge Nopi niki nyarangin Dauman Sisi punapi gara Buge Nopi kok tumben niki nggih kan sibuk madolan minap niki

Madi Gunawan panistia kemerdeka ngelah kurunan dedari sida terang ditian temang manis pisan sampun dilar nggih. Punapi Blian Jensen ring belah bate mogi sampun teribur niki bersyukur ngelah kurunan cara dedari jegeg mogi jegejeg cintaku padamu kenten-ken terus Yan Jensen. Ada nggih Yan Jensen niki selamat sore, salam buat Ketut Mariani. Nggih, salam nggih nyoh kenten niki nggih. Ken kabar Blian Jensen kok tumben? Sibuk terus asa niki. Sibuk acara syuting sinetron di Horde. Sampun episode keberapa mungkin niki syuting sinetronnya Blian Jensen nih? Cek ada kemajuan timbale sengaja-ngaja syuting niki. Apa nih? Oh, pedalam dia ngajakin jigo soalnya lokasinya jauh di luar Bali, Mekelo. Kan lu Mekelo ambil melali Tamasya keluar daerah kan. Nggih, mugi sukses niki acara syuting sinetronnya Blian Jensen sekalian mekarya klip lagunya kocap kenten nggih. Ngelander wonten Gung Aji Umedawu Lebah. Lebah marge rajang sore atuh Gung Aji umedue tapi umedue lebah marge salam kenal dumu nembe niki sedara ngelantur orang tembang pan setiap kemerdekaan niki sementara kari ngantri luar biasa ke suk semua peng banget kangnya ledang sabar sinarang sami ini mungkin itu yang jagi ngatur orang ini padewasan benjang utawi ale ayuning dewasa benjang tanggal 20 Mei ya 2026. Nah benjang cari walengati tidak baik untuk melakukan pernikahan utawi wiwahe atiwa-tiwa utawi ngaben dan membangun rumah. Genirawane baik untuk segala pekerjaan yang menggunakan api. Ngelantur niki kale upe baik untuk memulai mengambil atau memelihara ternak utawi wewalungan. Leburawu tidak baik melakukan upacara wiwahe utawi pernikahan.

Gitu. Dan ini pencetia gemar di keserang sami pokal beli margi senator randitia ringgala seremangkin ringgelaran temu sawitre namangkin ring season keping kalih niki nge palatan keping kalih ngelantor ngawit jam 6 ngantos jam pitu wengi suksuma niki sementara kari satya mirang gemar merdeka Bapak Cahya ring tanggap niki rajang sore Pak Cahya. Sira niki sampun kenal tiang beli mangku waktu di Gianyar. Nggih. Tiang dereng ring Gianyar iki Gung Aji Ume 2. Di tiang ke Serenaldi niki Gung Aji Tios. Rajang nyante sembilan serang sami seksemu panitia kemerdeka laturang domon tembang sampun siaga malih nasdaran iki panitia kemerdeka minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 178B. Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C. Apotekku Tugu Umar, Jalan Tugu Umar Barat 55. Apotekku Kute, Jalan Pandai Kute 46. Apotekku Sembilan Renon, Jalan Dukat Balian 50. Apotekku Pulau KW, Jalan Pulau KW 74. Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, utawi dada subungi Apotekku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Ingi, dedane pan setia kemerdekaan serang sami kanten laran demun sawitre serang di tiang keserenaldi ingi Kiss Band featuring Yesi Diana main api demangnya ne sampun sida keputar mugi senang-senang sampun pada taribor ring laran demun sawitre gala sore kedemangkin suksumo niki sementara kari satia majantosan nyantosang kirim boleh kiriman kolingan kenten nggih. Nggih, niki terkadang kiriman kolingan dibalas kiriman bingkisan. Suksumo beliar dana. Rajin angeling jiges nggih, pasti rajin lah kenten. Bapak Sunario ring pantai lebih Rajang Sori niki talar penggemar radio Pak Sunario. Berkembang pesat niki usahanya. Mang Ming di kembangan Tulikup Tri Puspa kan sampun memutar wau lagunya pasti Tan Mirang Radio niki Mang Ming. Niki medan Mang Ming nih penasaran nanti sing tawang. Asih tawang asih sing ya. Mang Ming mi ngajeng nombai jane lebih dek bungkus mang ming kirim dek jadi ben matanya nengke nih kirim nih sekan nih kan tos sira niki Pak Agung Sanjaya ring kramas sampun di calling yang dikirimi tanda titik mangkin berarti besok dan boleh callingan mangkin di calling dan mirang ngeran nggih ben puan mareban callingan malih kenten. Gus Aji Bawe, Rajang Sri atuh Gus Aji. Beh, ampun dage ngaji nang karyano man. Gus Bawe, bagus kinjing. Malepilan durus ngumpul. Manda beci antuk. Gus Bawe, kari monitor niki ya. Putu Sutar penebal tiang mirang jing. Yeh, ampun dikoling. Ampun mirang, ampun nikoling, niki Putu Sutar penebal. Lagu sik bling, lagu karya keh niki sampun saya gesami ngiring pirangan sarang-sarang.

Tinggi dedane panitia kemarin ke sami saking lolot and band senator Randy Tiang Lohrai Putri Bali niki mang ming cara Lohrai Putri Bali ya sanenge tetanggane tenuninginge nggih seken sing tawang sama-sama tenuning niki mang ming juga tenuning tiang tiang tenuning mang ming. Coba yang mang ming uning kan yang ketemu kan matakon, masalah sing matakon berarti sing kenal, sama-sama sing kenal. Tetangga, oh tetangga. Pandepi nyarang ini ki. Batu sangian, yeh, tentan mirang niki digoling pandepi. Sarang Pak Made Aryo Winate Rajang Sore Talar mugi sampun monitor duaning sampun di calling niki nggih ring laran temu sawitre teman-teman baliknya ke Merdeka niki semdo biar dana suksesmu lebih sambli sukses selalu segala usaha banyak pelanggan niki asane sibuk terus ya.

0: Ingi dedane panistia gumang rika sami jek lempung maguyang ye apan sudireng duhu napi panen gagal jeruk tianji geus maguyang as kadentian buahne as done kuning-kuning as beh marekal ngurang ide jeruk perjani gagal panen ikang as sami jigus done buahne kari utuh megantung tidur. Aduh ngelagen yeh, Pan Sudi rajang nyantai serang keluarga. Mekelusin dan ketemu. Pang main kan cuma canda. Ya dia stun lewat udara. Saking ambare. Pan Setia Kemerdeka. Yuk dapatkan diskon spesial. Kapan lagi bisa punya motor Yamaha keren. Hanya dengan angsuran mulai 800 ribuan. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano. Yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha Fasio angsuran hanya 800 ribuan, Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan. KTP luar Bali, pendatang atau rantuan, tukar tambah, nah semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah motor, Ne Marijan.
1: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Ingi, itu dan ini Pan Setia Kumar Dika Serang Sami. Duetnya ini Blimang Senior Serang Eli Kirana. Pada-pada punya niki ingi. Punya bahasa Indonesia mabuk. Mabuk napi jeniki. Mabuk cinta napi mabuk duit. Pak Mansub dia niki Rajang Sore senang tembang pada-pada punya. Kenan ingi. Kekabar Pak Mang? Tumben eh. Kada nak ngsap ajak Gus Rinaldi. Posisi di mana niki? Ring DJ mungkin Pak Mangsup. Juragan capcay rasa oranye dan rasa strawberry niki. Maklus dan ketemu. Nggih, sukses selalu Pak Mansup. Mugi sampun taribur ando tembang pada-pada punya. Napi niki, Rajang Petang Wijes. Putu Wina Penarungan nyarangin kaping ungkur. Tunasang tiang talar jeruk sarang pan sudi wijes. Patiang indih konen bang. Sagat Putu Wina nagih bareng. Ya, bareng-bareng ke sana mereka serang-serang ikut bantu petik buah jeruknya pan sudi. Kentan Putu Wina, Putu Wina Penarungan gelah kan deh. Aduh. Gara-gara ngoling niki viral, viral Pan Sudi niki. Artinya banyak yang naksir kena niki. Naksir Pan Sudi to naksir jeruknya. Nggih jakti tanjing rara jeruk kena pamangan jam lali kena niki serang Pan Sudi. Papa galo kan Pan Sudi nggih. Mudah-mudahan ada waktu tiang niki. Tiang patah niki acaranya kadang sibuk syuting niki. Beh gaya guys sibuk syuting. Sami-sami niki Pan Setia Agung Merdeka Ampurayang Gedumun Galah Tam Daging Malih Kangel Ledang Dumun Benjangan Ngiring Wawanin nggih. Dua ning galah mangkin di tiang Gus Renaldi pengedar acara. Gumendi langsung pacang lung seroma pamit puputang di tiang tuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Home.

97, kamu tuh JFM, Gemah Merdeka, gak tren. Hai, selamat malam Fanistia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu lagi sama Tiara. Kita masih edisi hari ini ya, masih edisi hari Selasa di tanggal 19 Mei tahun 2026. Seperti biasa, karena sudah jam 7 malam, Tiara yang bakal nemenin edisi Selasa selama 2 jam sampai nanti di jam 9 malam. Tentu kita bakal bergalau selama 2 jam ini, Fanistia, karena Anda sudah masuk di program Anjang Sana Udara, edisi Selasa Galau. Untuk Fanistia yang mungkin malam hari ini beneran lagi galau, kalian bisa curhat tipis-tipis, ya kan? Bisa request lagu galau juga yang mewakili perasaan kalian. Atau buat yang gak galau pun gak apa-apa. Kalau misalnya kalian punya rekomendasi lagu-lagu galau yang cakep-cakep, boleh banget share ke Tiara. Nanti kita bakal dengerin sama-sama single-single galaunya, oke? Yang mau kirim-kirim salam juga boleh, seperti biasa. Jadi silahkan gabungan aja di sosial media kami, biar makin gercep bisa ke WhatsApp ya, di 081558977. Atau bisa komen-komen juga nanti di Facebook kami, di Gema Merdeka Ngetren. Oh iya, buat yang sedang jauh di sana, jangan khawatir, silakan bisa dengerin via streaming kami. Silakan akses di radio.gemamedia.id/gema. Kita langsung aja mulai ya. Udah siap galau Fanistia ya? Kita langsung aja mulai dengan single Mahal Ini bersama dengan Nuka, Aku Yang Salah.

0: kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok jam tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok jam tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok jam tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua apakah?

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren akhir tak bahagia. Lagu galau dari Miss Lia. Emang gak enak banget sih rasanya fans dia ketemu sama orang yang ternyata kita klik sama dianya, ya kan? Cuma ternyata kayak takdir gak memberi restu, jadi harus berakhir tak bahagia. Padahal kitanya udah kayak serak banget sama orangnya gitu kan? Begitulah cinta fans dia, gak semuanya berjalan mulus ya kan? Gak semua yang kita temuin tuh bisa jadi soulmate kita selamanya gitu kan? Ada juga yang memang ketemu cuma untuk ngasih kita pelajaran, ngasih kita untuk belajar gitu ya fansnya ya. Tapi bersyukurlah buat kalian yang sudah ketemu sama belahan jiwa kalian. Semoga akhirnya selalu bahagia sampai nanti, okay? Terima kasih, kita lanjut. Ini lagunya Mahali, ini sih Miss Lia. Lagunya Miss Lia, Tiara puterin malam hari ini spesial karena ada yang request juga. Terima kasih, yang request itu adalah Pak Cahya di seputaran Tangep. Katanya malam hari ini salamnya buat Royce Kani, mau Mini Asih, mau Kadek Rahmawati, dan buat istri tersayang yang lagi buat orderan lama gitu katanya. Okay, semangat Mbok tuh. Terus nanti di himbauan malam mau lagunya Pipi Gaskin yang dari Mata Sang Garuda. Boleh, biar nanti gak ngantuk ya jam 9. Ditunggu himbauan malam, kita start dari jam 9 sampai nanti di jam 10. Terima kasih. Lanjut fansnya Gema Merdeka. Terima kasih juga buat fansnya yang udah gabungan malam hari ini. Terima kasih untuk yang udah request lagu juga. Terima kasih untuk yang sudah kirim-kirim salam. Terima kasih pokoknya buat semuanya udah dengerin Tiara yang sudah monitor. Kalau mau gabungan, mau request lagu, silahkan ya. Bahkan kalau kalian mau request untuk nanti di himbauan malam pun, it's okay, gak apa-apa. Jadi bisa di request aja sekarang juga supaya nanti kebagian slot di himbauan malam ya. Terima kasih, dan jangan lupa juga nih buat fansnya Gema Merdeka, tentang Tiara mau baca informasi penting dulu di malam hari ini soal Vitalik, biar kalian jadi makin full power, karena sekarang Vitalik itu sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru ya, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Dan jangan lupa, fansnya bisa konsumsi Vitalik cukup seminggu 2 kali aja ya. Belinya bisa di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zep, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa.
1: I call you later. Bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97.7 Gema Merdeka. Enggak tren siapa yang sudah ikut nyanyi bareng Cos dulu dari jauh fans Gema Merdeka. Ini adalah salah satu single dari miliknya Judika. Judulnya Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Malam hari ini Tiara puterin spesial buat yang sudah request juga ya. Terima kasih. Ada Pak Wayanaya di seputaran Pedungan sana. Katanya salamnya buat semua fans Tia GM. Semoga sehat selalu katanya. Asum Karel, terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini. Lanjut ya fans Tia. Terima kasih buat Gustut di Sempidi juga sudah ikut monitor, ikut gabungan di WhatsApp kami juga. Katanya mau minta lagunya Tip X. Boleh, nanti Tiara puterin di himbauan malam. Mohon ditunggu ya.

sembari Tiara juga akan calling-calling semuanya gitu ya, Vanistia ya. Semoga semuanya happy, moodnya bagus ya. Terus ini juga ada Mbak Pandi Ebi dari Singapadu ikut gabungan. Katanya colek dulu bangkiangnya atau Gus Bawe, terus beli rangga pastawa, jeruk mangkuk kardiase sama Mbak Marleni. Terima kasih sudah gabungan. Kita lanjut ya, fans Tia. Tadi tuh ada yang request lagu Tiara Andini. Ada siapakah yang request? Ini ada Moda Yuratmini dari Suku Modern Pasar. Stay tune. Kayaknya salah ketik. Kayaknya sih Usai yang diminta, yang dimaksud lagunya. Sebentar lagi akan meluncur. Terus nanti di himbauan malam katanya mau request lagunya Krisdayanti, Cobalah Untuk Setia. Mohon ditunggu nanti Tiara puterin ya, Modayu ya. Terus salam-salamnya katanya buat Gus Bawa, Moka Daratna, Mok Dewi Ari, dan juga Kakek Gema. Oke deh, terima kasih banyak sudah gabungan. Ini dia lagunya.

97, kamu The JFM, Gema Merdeka, nggak terlain fansi Gema Merdeka. Lagunya Nadif Basalamah bersama dengan Aziz Harun dan juga Aisyah Retno. Kota ini tak sama tanpamu. Oke, sebelum kita lanjut siapa yang request lagu ini, Tiara punya informasi penting dulu ya. Kali ini informasinya buat fans Tia yang jadi masyarakat di kawasan Imam Bonjol, Teku Umar atau sekitarnya. Untuk Anda yang sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, bisa langsung meluncur ke Bali Stars cabang Imam Bonjol. Alamatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 250A, Pemujutan Klot dan Pasar, di sebelah utara unit BRI Imam Bonjol. Kalau pengen tanya-tanya, bisa lewat teleponnya di 081-237-250-574. Dan untuk daerah lainnya jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Keren banget kan? Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Cukut kentang metimpal Ares, Anda datang dijamin beres. Yeay, siapa yang sudah ikut bernyanyi juga sama lagu ini? Ini lagu yang lagi hype juga ya, fans Gema Merdeka. Terima kasih yang request, ada Bagus Bawo dari Batu Bulan sana. Terus nanti di Himbauan Malam katanya mau lagunya Reza Artamevia yang judulnya Dia, karena lagunya bikin candu banget katanya. Boleh ditunggu, nanti akan meluncur. Salamnya katanya buat Dayurat Mini, Kadek Ratna, Pandi Ebi, Rangga Pastawa, sama Mbak Made Marleni. Oke, terima kasih kembali. Selain ada Gus Bawa, terima kasih juga buat yang lainnya yang sudah ikut bergabung. Tiara mau sapa-sapa lagi ya. Ada Nuning di seputaran Karangasem, ini request lagunya Ratu yang Aku Pasti Kembali. Boleh banget, cuma mohon bersabar dulu ya, karena setelah tadi Tiara cek, ternyata lagunya masuk di Himbauan Malam. Jadi nanti bakal Tiara puter di jam 9-an, oke? Atau mungkin lanjut, ada Mbok Cois juga dari Batu yang sudah ikut bergabung di malam hari ini. Terima kasih. Kemana aja nih Mbok Cois? Tumben kelihatan lagi, semoga sehat selalu di situ ya. Terus ada juga Rangga Pastawa dari Sibetan, katanya salamnya buat Gus Bawa, Pande Abi, Bu Pian, sama Roy Skani. Oke, terima kasih banyak ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka. Nganteran ini adalah lagu dari miliknya Mahen Fanstia. Judulnya adalah Memilih Berhenti. Lagunya spesial Tiara Putri juga malam hari ini karena ada yang request. Terima kasih banyak, ini ada Bu Jenny di seputaran Gianyar Abian Basi. Katanya salam kompak buat semua Fanstia GM Astungkare. Terima kasih banyak sudah gabungan ya. Jangan lupa juga Fans Gawa Merdeka, Tiara masih punya informasi penting malam hari ini. Kali ini buat fansnya yang mungkin lagi bingung atau masih bingung mau cari tempat nongkrong yang lengkap sekaligus bisa bikin kalian jadi tampil lebih fresh. Kabar bagus, karena sekarang fansnya bisa dapetin dalam satu building dengan 3 tempat terbaik untuk memanjakan diri. Pertama, ada barbershop modern yang nyaman dan bersih. Potong rambut jadi pengalaman santai dan juga menyenangkan. Dijamin keluar dari barbershop, tampilan jadi makin rapi dan makin percaya diri. Kedua, bisa ke Agas Bistro yang menanti Anda dengan suasana hangout terbaik. Kalian pun bisa pilih mau area rooftop, outdoor, ataupun indoor yang super cozy. Tenang, harganya ramah di kantong kok. Porsinya melimpah dan rasanya bintang 5. Cocok buat fansnya yang pengen kumpul keluarga, atau mau arisan, atau mau gathering, atau bahkan mau dinner romantis. Terus yang ketiga, kalian bisa memanjakan diri di Sayu Beauty Salon dengan perawatan kulit terbaik menggunakan alat standar Kemenkes dan juga teknologi Korea Selatan. Plus konsultasi wajah gratis sebelum kalian ambil treatmentnya. Coba deh dibayangin dulu datang ke satu tempat ya kan, ke Agas Bistro. Di sana kalian bisa potong rambut, bisa treatment wajah, terus bisa lanjut kulineran bersama dengan orang tersayang. Praktis, lengkap, nyaman, dan tentunya penuh promo. Terus untuk Sayu Beauty Salon yang ada di Batu Bulan, yang ada di Agas Bistro, itu juga ada cabangnya di Denpasar. Nah, kalau yang cabang di Denpasar itu satu gedung sama MS Glow Beauty Store Bali, ya. Jadi, mau kemana lagi nih kalau semuanya udah ada di Agas Bistro? Yuk, fans gue mereka langsung aja meluncur ke sana, langsung kepoin Instagramnya biar kalian punya gambaran gimana mewahnya, gimana serunya kalian bisa nongkrong di satu tempat tapi dengan 3 pengalaman istimewa. Dapatkan informasi menarik tentang Agas Bistro di nomor telepon 0859-5174-0088 atau langsung kepoin aja Instagramnya Agas Bistro. Yeay, lanjut ya fans gue mereka, terima kasih loh buat yang masih tetap stay tune malam hari ini. Bagaimanakah aktivitas kalian, sudah selesaikah fans dia atau mungkin belum selesai? Gak apa-apa ya, semangat, tenang aja, malam hari ini Tiara yang bakal nemenin sampai nanti malam, jadi harus tetap semangat. Jangan pernah ngerasa sendirian karena ada Radio Gema yang akan selalu menemani kalian dari pagi sampai malam. Terima kasih juga untuk yang udah gabungan di sosial media kami. Tiara mau calling-calling dulu boleh ya. Terima kasih banyak, ini ada Bu Ian Lastri dari Blayu Tabanan. Terus ada Adiana Balimulo dari Batu Yang ikut gabungan juga. Terus ada Kadek Giri di Sanur, katanya mau lagunya Jirox yang meraih mimpi. Boleh, tapi ditunggu karena lagunya masuk di Himbauan Malam.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka, nggak terlalu hati-hati di jalan. Lagu yang juga sempat ngehits banget dari miliknya Tulus. Yeay, Tiara mau samain dulu informasi penting buat para cowok-cowok biar makin full power, ya kan? Kalian jangan lupa bisa konsumsi yang namanya Vitalik. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi laki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Dan jangan lupa kalau fans mau konsumsi Vitalik cukup seminggu 2 kali aja. Oke? Okay? Beli Vitaliknya bisa di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda. Oke, kita lanjut fans Tia, karena Tiara mau lanjut untuk sapa-sapa yang lainnya yang belum Tiara calling-calling malam hari ini. Waktu kita masih berapa menit lagi? 58 menit untuk bergalau sampai nanti di jam 9 ya. Oke, siapakah yang belum Tiara calling? Terima kasih. Ini ada Abah Waisel yang ikutan stay tune dari Sempangan Gianyar. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp kami 081558000977. Kemudian ada juga Momade Marleni di Klungkung ikut gabungan juga, terus kirim salam juga. Salam-salamnya buat Kakek Gema, Pak Cahya, Gus Bawe, Dayuratmini sama buat semuanya. Terima kasih. Terus ada juga Pak Podol di Samplangan Gianyar juga ikut monitor. Lanjut Made Hendra dari Desa Tua Marga Tabanan katanya lagi bersantai malam hari ini. Mantap. Selamat bersantai. Untuk yang masih gawe, yang masih beraktivitas, semangat ya. Bentar lagi kalau udah selesai aktivitasnya bisa bersantai ya. Lanjut, terima kasih ada Mama Putri di Dalung ikut gabungan juga. Terima kasih banyak. Tiara ditanyain, enggak live di TikTok nih Tiara gitu katanya. Enggak. Iya ya, kapan ya Tiara terakhir live TikToknya? Oh my god, kangen deh. Oke, minggu depan kali ya. Harus nunggu seminggu dulu. Mohon maaf, karena biasanya Tiara live TikTok itu pas siaran potlot kan. Jadi mungkin minggu depan diingetin ya, biar Tiara inget ya. Maklum sudah usia soalnya, takutnya lupa.

107.7 Kamu tuh JFM Gema Merdeka. Nggak tren lagi yang juga lagi happening. Lagunya Pice Kota yang judulnya Bahagia Lagi. Oke, kalau dengerin lagu ini Tiara jadi ingat salah satu temennya Tiara tuh suka banget sama lagu ini, fans Gema Merdeka. Mau dia lagi galau beneran, mau dia lagi happy, tiap hari playlistnya pasti ini. Bahagia lagi. Sempat nginep bareng ya kan, 5 harian gitu deh pokoknya, liburan bareng-bareng ya kan, liburan rame-rame gitu. Terus tiap hari playlistnya kayak ini terus pokoknya Bahagia Lagi Tiara sampai hafal sama lagunya. Terus akhirnya kita jadi karaokean deh di kamar. Kalian punya juga gak sih fans Gema Merdeka, temen yang memang dia tuh kayak entah kenapa ya, mungkin mereka punya cerita khusus di balik lagunya gitu kan, fans Gema Merdeka sampai-sampai kayak tiap hari tuh didengerin terus sama dia. Dan itu sah-sah aja ya fans Tia, jangan dibilang norak, jangan dibilang lebay, jangan dibilang alay fans Gema Merdeka, karena tiap orang tuh pasti punya ceritanya masing-masing ya. Kita lanjut sapa-sapanya dulu. Terima kasih banyak untuk fans yang sudah ikut bergabung di sosial media kami. Bahkan Pak Egar akhirnya ikutan terpacu untuk mengikuti request lagu. Terima kasih Pak Egar. Tadi awalnya cuma ikut gabungan aja, terus akhirnya request lagu. Katanya mau request lagu Andai Ku Tahu gitu. Ini tuh lagunya Ungu kalau gak salah ya. Tapi lagunya masuk di Himbauan Malam, jadi mohon ditunggu, nanti bakal Tiara puterin. Lanjut, ada juga Mokada Ratna Tigatsu. Malam hari ini mau dengerin lagunya Leto, katanya yang Ruang Rindu, boleh. Terus salamnya katanya buat Tugas Bawa, Tunda Yurat Mini, Ibu Putu di Keboiwo, terus ada Ibu Mini Asih di Luas Tabanan. Terima kasih sudah bergabung. Kita lanjut, kalau gitu fans Gema Merdeka, Tiara udah siapin lagu selanjutnya, datang dari miliknya Raisa, single barunya yang masuk di album Ambivert ya. Ini dia yang judulnya Bila.

0: geng push.
1: Untung aja dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

97, kamu 7 FM, Gemah Merdeka. Ngetren lagunya juga sempat ngehits banget, Fenistia. Siapa di sini yang juga hafal sama lagunya? Kalau nggak salah 2011 lagunya Rumor. Ini lagi naik daun banget ya, Butiran Debu, Fenistia Gemah Merdeka. Dan malam hari ini juga Tiara Puter spesial karena ada yang request juga. Terima kasih, yang request adalah ide bagus Widiantari dari Sidem Bunut Bangli. Terima kasih sudah gabung di WhatsApp kami ya. Terima kasih juga buat yang lainnya, ada Kakek Gema dari Tabanan Mandung yang juga ikut monitor. Kemudian ada juga Pak Ketutekek di Gandapura, tetangga kita. Terus ada juga Putu Stone di seputaran Yang Batu. Aku tersesat dan tak tahu. Ada Bu Ayu juga ternyata di daerah Guang sana, Fenistia. Terima kasih banyak. Katanya salamnya buat teman-teman, selamat istirahat habis kerja. Selamat beristirahat semuanya. Oke, sebelum kita lanjut lagu berikutnya, Tiara mau ingetin soal masalah sampah dulu ya, Fenistia Gemah Merdeka. Karena masalah sampah ini udah jadi masalah global dan sebagian besar itu adalah sampah plastik. Nah, kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal-hal yang paling sederhana. Contohnya, jangan buang sampah sembarangan. Mari kita sama-sama untuk menghindari penggunaan kantong plastik, styrofoam ataupun sedotan plastik di berbagai tempat ya. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, ataupun jajanan dalam kemasan plastik. Oke, diharapkan masyarakat pun bisa mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, ataupun sisa canang. Karena sejatinya perubahan besar itu dimulai dari tempat terkecil, yaitu dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang kita pisahin, setiap organik yang kita jadiin kompos, itu adalah langkah kecil menuju perubahan yang besar. Yuk, sama-sama kita kelola sampah dari sumbernya ya, mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97, kamu 7 FM Gemah Merdeka. Enggak tren lagunya Raim La Ode, Dunia Yang Nanti juga sudah meluncur. Semoga Vanessa suka dengan singlenya ya. Kita lanjut lagi yuk. Vanessa Gemah Merdeka, terima kasih loh untuk yang masih tetap stay tune malam hari ini. Terima kasih juga untuk yang masih request lagu ya. Ini ada Jaya di seputaran Blabatu Gianyar, ikut gabungan katanya sambil beraktivitas malam hari ini mau request lagunya It Gitaf yang judulnya Takut. Boleh, sebentar lagi lagunya akan meluncur ya. Okay, tapi sebelum Tiara puterin lagunya, Tiara mau lanjut sapa-sapa lagi. Boleh ya? Terima kasih banyak yang sudah bergabung di Facebook sekarang ya. Dari tadi kan udah di WhatsApp tuh. Sekarang Tiara mau ke Facebook dulu. Kira-kira ada siapakah yang sudah ikut komen-komen? Ini ada Ibu Made Martini dari Gianyar Bitre. Terus ada juga Putu Widiasih dari Payangan Gianyar. Kemudian ada juga Nang Oman yang ikutan gabung dari Abian Base sana. Ada Mokminiasih juga di Luas Tabanan. Kemudian juga ada Cuk Gus Permana dari Sukawati Gianyar. Terus ada juga Komang Aryani dari Sanur Kaje. Kemudian ada Made Rasmin dari Jungutan ikut hadir juga. Yeay, kalau gitu langsung aja yuk kita move ke single requestannya Jaya. Ini dia lagunya It Gitaf yang judulnya Takut.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Republik. Sakit aku sakit, sudah meluncur malam hari ini. Ketahuan gak siapa yang request? Tiada lain, tiada bukan, ada Mbak Dewi Ari di sana di Kelungkung ya, yang sudah ikut gabung dan selalu as always request lagu ini. Dan selalu sudah ikut karaoke juga di dalam kamarnya. Yeay, terima kasih banyak Mbak Dewi Ari. Lagu favoritnya sudah meluncur malam hari ini ya. Oke, selain itu ada yang lainnya juga yang sudah bergabung bersama Tiara malam hari ini. Terima kasih banyak. Kita lanjut sapa-sapanya. Oke, ini ada Pak Tutdila Atmaja dari Nusa Dua dari Perumahan Puri Kampial sudah ikut gabung. Terus ada juga Yandar Tedikrama. Sebenarnya request lagunya It Gitau, cuman tadi karena sudah di request duluan sama Jaya, jadi lagunya digabung gak apa-apa ya. Kemudian terima kasih juga ada Made Parne yang sudah ikut bergabung malam hari ini, serta ada Ibu Putu di Kebo Iwe, katanya request lagunya Alda Patah Jadi Dua. Boleh, tapi ditunggu nanti malam ya. Salam-salam dari Ibu Putu, katanya salamnya buat Gus Bawe, buat Royce Kani, buat Bu Made Marleni, sama buat Rangga Pastawa. Oke, terima kasih banyak ya. Terus fans Gema Merdeka, jangan lupa juga nih, Tiara punya informasi penting satu lagi malam hari ini. Kali ini informasinya buat generasi berencana, buat adik-adik semuanya. Tahu kan bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget. Jadi yuk sama-sama kita lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba, karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis kalian pun harus berani bertanggung jawab loh fansnya ya, dan kehamilan pun itu harus direncanakan ya, jadi kalau belum berani memikul tanggung jawab yang besar, jangan berbuat yang aneh-aneh dulu ya. Jadi buat yang masih muda, yang masih remaja, yuk kita nikmati dulu masa-masa muda kita dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97.7 Kamu tuh JFM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Papin kah di detik-detik terakhir kita di program Anjang Sana Udara edisi Selasa Galau. Masih mencintainya. Sudah meluncur malam hari ini. Spesial juga buat yang udah request. Terima kasih banyak. Ini ada Ayu Tari dari Sanding Manca Warna. Terima kasih ya. Gak berasa juga nih fans Gema Merdeka, ternyata durasi juga cepet ya, ternyata udah hampir jam 9 aja. Otomatis Tiara juga harus tutup dulu program Anjang Sana edisi Selasa Galaunya. Tapi fansnya jangan kemana-mana, karena Tiara masih bakal nemenin sampai nanti malam. Jadi jangan digesel channel radionya ya, tetap stay tune di sini. Oke, terus buat kalian yang belum Tiara calling-calling, harap bersabar dahulu. Mohon maaf kalau misalnya belum Tiara calling, mohon maaf kalau menunggunya lama. Tapi tenang, Tiara bakal bacain semuanya, karena kebersamaan kita masih panjang ya kan. Jadi harap bersabar dulu ya, nanti bakal Tiara lanjut sapa-sapanya sampai nanti di jam 10. So, tetap stay tune di sini hanya di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Halo, selamat malam fans Gema Merdeka, tentunya masih dari lantai 2, kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Masih bersama Tiara juga malam hari ini ya. Kita masih edisi hari Selasa di tanggal 19 Mei tahun 2026. Kita lanjut di program Himbauan Malam. Isinya adalah lagu-lagu pop Indonesia era tahun 2010 sampai tahun 1990. Sampai nanti di jam 10 malam. Terima kasih banyak untuk fans yang sudah request lagu di Himbauan Malam. Sekaranglah waktunya kita akan mendengarkan sama-sama lagu requestan Anda. Sudah dibuka dengan lagunya Piwi Gaskin dari Mata Sang Garuda. Sekarang kita lanjut ke lagu requestan kedua. Ini dia lagunya Tip X, Salam Rindu.

97,7 FM Gemang Merdeka, angkat tren sudah meluncur. Satu lagu dari Krisdayanti, Cobalah Untuk Setia. Aduh, jadi berasa nostalgia ya, pasti ya. Lagu ini lagu tahun berapa ya? Oh my god, pasti banyak yang tahu dengan single ini. Dan semoga Anda sudah ikut bernyanyi juga malam hari ini ya. Oke, dan jangan lupa juga fans Gemang Merdeka, untuk Anda yang belum terhubung dengan kami di social media, silakan kita terhubung dulu ya, supaya fansnya gak ketinggalan dengan update-update terbaru dari kami. Oke, silakan yang punya akun Facebook bisa add Facebook kami di Gemang Merdeka Ngetren. Untuk Anda yang punya akun Instagram bisa follow Instagram kami, Radio Gemang Merdeka. Terus yang punya akun TikTok juga bisa follow TikTok kami di Gemang Merdeka Bali. Oke, lanjut yuk, fans Gemang Merdeka. Masih panjang waktunya untuk Tiara sapa-sapa untuk fans Gemang Merdeka yang sudah bergabung di sosial media kami. Lanjut, kita sapa dulu. Ini ada Made Parne yang sudah ikut bergabung, terima kasih banyak. Kemudian ini juga ada Blida Raden dari Batu Bulan ikut hadir. Katanya kirim salam, salamnya untuk Royce Kani, untuk Rangga Pastawa, untuk Dede Pongki dan juga De Ocol. Lanjut, terima kasih juga buat yang lainnya. Kita sapa-sapa lagi ya. Ini ada Yan Partai Inspirasi dari Singapadu Gianyar. Katanya mau request lagunya Marcel yang judulnya Semusim. Oke, ditunggu, nanti akan meluncur juga lagunya. Lalu ada juga Indrawari dari Mancawarna Tampak Siring. Katanya masih stay tune juga malam hari ini. Baiklah, terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk fans Gemang Merdeka dimanapun kalian berada ya malam hari ini. Untuk yang sudah stay tune di 97,7 FM, terima kasih banyak. Semoga suka dengan lagu-lagu yang meluncur dan yang akan meluncur sampai nanti malam. Semangat aktivitas fans ya, untuk Anda yang masih beraktivitas malam hari ini. Ya, semoga gak ngantuk. Kalau ngantuk mungkin bisa ikutan nyanyi, karena abis ini ada lagunya Ratu yang judulnya Aku Pasti Kembali.

0: geng bus.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, Angkatan sudah meluncur. Lagu favoritnya siapakah ini? Hayo, ada tadi Pelugas Bawu yang sudah request ya. Tentu sudah didengar, sudah ikutin juga dari sana. Terima kasih banyak sudah monitor. Lanjut, ada siapa lagi yang udah gabungan? Terima kasih untuk yang sudah ikut bernyanyi malam hari ini. Untuk anda yang masih beraktivitas, untuk kalian yang masih kerja, masih lembur, masih gawe, masih shift malam, semoga belum ngantuk ya. Semoga moodnya masih bagus malam hari ini. Tentu sembari ikut nyanyi juga, ikut berkaraoke juga dari tempat kalian masing-masing ya. Tapi untuk fans Gawang Merdeka yang udah di rumah, yang udah bersantai, selamat bersantai dan beristirahat malam hari ini. Semoga nanti tidurnya nyenyak dan besok bisa bangun pagi dengan semangat yang baru ya. Oke, lanjut. Terima kasih untuk yang sudah monitor, yang masih monitor Kakek Gema Tabanan. Terima kasih banyak masih monitor katanya. Lanjut, kita ke Facebook dulu. Gema Merdeka Ngetan, Tumiar Idewati dari Medan. Terus ada juga Igusti Ayu Parwati dari Ceko Maria dan Pasar. Lalu ada Wayan Sugiani dari Karangasem Manggis. Ada juga Komang Chandra di Kubu Karangasem. Dewa Banjo Ubud di Kedawatan Ubud. Dede Mahes di Angantake juga sudah ikut gabung dan ikut komen-komen ya. Kemudian ada Alit Purna di seputaran Antige Klot Manggis Karangasem. Kemudian ada Pandai Tomong Natsrokadan di daerah Bangli. Terus ada juga Dadang Wahyu di Angantake. Katanya salam seger kencang rahayu. Lalu ada Bu Yan Arini juga dari Kesiman dekat sini ya. Kemudian ada Nyoman Landung juga dari Penasaran Klungkung. Serta juga ada Yan Sutama dari Banjar Sangian, Kekeran Mengwi.

97, kamu 7 FM, Gemah Merdeka, ngetren sudah meluncur, fansi Gemah Merdeka, lagunya Ungu, Andai Ku Tahu. Oke, masih 20 menit terakhir kebersamaan kita di program Himbauan Malam untuk edisi hari ini ya. Tiara akan lanjut sapa-sapa lagi untuk Anda yang sudah komen-komen di Facebook Gemah Merdeka Ngetren. Terima kasih Kak Hendra dari Sanur, ada Bu Ian Kasih juga dari Kemenuh Kangin Gianyar, terus ada Nyoman Sukahero dari Sangsit Singaraja, kemudian ada Wayan Siaje di seputaran Mas Ubud Gianyar, ada Iwaza juga yang ikut hadir dari Jateng ya, terus ada Agus Eka Hendrawan dari Buleleng Bedawe ikut monitor, ada juga Wayan Miarta dari Antasura, ada John Buckler dari Penatih, kemudian ada Oka Mulyarta di Padang Sambian, Warsekolik di Antiga, Doping SDC dari Gebagan Kayu Bihi juga sudah ikut monitor. Lanjut, ada lagi kah yang belum? Ada Ngah Bawa dari Selat Dude ikut hadir, terima kasih banyak. Ada juga Tumiam Virgo dari Medan, kemudian ada Jaka Wade ya dari Kedewatan, terus ada Made SWD, sama ada Pujero Soka juga dari Pedungan. Yeay, semoga gak ada yang ketinggalan ya, fans Gemah Merdeka, semoga semua sudah Tiara calling-calling.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
5: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren itu dia lagunya Alda, Patah Jadi Dua. Gak kerasa juga fans Gema Merdeka, ternyata waktunya juga sudah hampir merapat di jam 10 ya. Otomatis kita harus tutup dulu program himbauan malam untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak untuk fans Gema Merdeka, untuk semuanya yang sudah bergabung, untuk semuanya yang sudah request lagu. Terima kasih banyak dan jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjut di program selanjutnya, Musik di Keheningan Malam, sampai nanti di jam 12 malam. Jadi tetap di sini ya, tetap stay tune di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

97.7 FM Gema Merdeka, Angkat Tren Fancy Gema Merdeka. Masih ditemani bersama Tiara untuk edisi hari ini. Kita lanjut di program musik di Keheningan Malam dari jam 10 sampai nanti jam 12 malam ya. Selamat mendengarkan lagu-lagu kenangan.

0: Info Gema Merdeka.
1: Jika Anda ingin melihat jejak peninggalan Kerajaan Klungkung, yuk meluncur ke Museum Semarjaya. Lokasinya ada di Jalan Untung Surapati nomor 3, Semarapura Klot, Klungkung. Di Museum Semarjaya ini ternyata ada banyak peninggalan Kerajaan Klungkung, seperti foto-foto raja beserta keluarganya, kursi antik sampai benda-benda yang pernah digunakan selama Perang Puputan Klungkung. Selain itu, kita juga akan menemukan koleksi pakaian adat, patung, lukisan, koleksi gong, guci besar, dan peninggalan sejarah lainnya.

0: Info Gema Merdeka.
1: Iwake adalah rapper dan musisi asal Indonesia yang dikenal sebagai salah satu pelopor musik hip-hop di tanah air, yang mulai dikenal sejak era 1990-an dengan gaya rap yang khas dan lirik yang kuat. Sejumlah lagu seperti Bebas dan Nombok Dong menjadi karya yang melekat dan turut mempopulerkan musik rap Indonesia. Dengan kontribusinya dalam perkembangan hip-hop lokal, Iwake menjadi salah satu figur penting dalam sejarah musik modern Indonesia.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97.7 FM Gema Merdeka, enggak tren fans ya Gema Merdeka. Lagunya tadi sudah meluncur. Kita akan terus mendengarkan lagu-lagu lawas, lagu-lagu Indonesia kenangan sampai nanti di jam 12 malam ya. Jadi untuk Anda yang masih stay tune, selamat mendengarkan lagu-lagu berikutnya.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Lidah buaya atau aloe vera efektif mengobati luka bakar ringan, sunburn, dan mempercepat regenerasi sel kulit. Sifat antiinflamasi dan antibakterinya membantu mengurangi jerawat dan menenangkan kulit kemerahan. Lidah buaya dapat membantu meningkatkan produksi kolagen dan mencegah tanda penuaan dini seperti kerutan. Gel lidah buaya melembabkan tanpa kesan berminyak, cocok untuk semua jenis kulit dan membantu menyamarkan bintik hitam dan noda bekas jerawat. Sifat antimikrobanya membantu mengurangi ketombe dan infeksi jamur pada kulit kepala. Lidah buaya juga membantu melembabkan kulit kepala kering dan mengurangi rontok pada rambut.

97.7 FM Gema Merdeka, nggak tren fancy Gema Merdeka. Nggak kerasa ya, ternyata sudah hampir jam 12 malam. Waktunya Tiara pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan dari jam 10 sampai di jam 12 malam ini. Semoga semuanya suka ya dengan lagu-lagu yang sudah meluncur. Ketemu lagi besok, oke? Jadi besok jangan lupa stay tune lagi ya. Terima kasih, selamat malam.

97,3 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi dan semangat pagi Panstia Gema Merdeka. Pastinya pagi ini biar tambah bergoyang dan bergetar pastinya ya. Kita goyangkan dan getarkan dengan lagu-lagu Dangdut Koplo dan Dangdut Remix di Kopi Dangdut bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811 3862666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.

0: Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Gema,
2: Gema, Gema, Merdeka.

berapa

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Via Valen. Sayang, ya pastinya buat orang-orang tersayang ya, yang sudah yang request lagu ini buat orang tersayang maksudnya. Oke, terima kasih sudah bergabung ya, yang sudah request Via Valen judulnya Sayang, lagunya dikirim buat orang-orang tersayang. Lumayan banyak juga ya yang request lagu ini ya. Terima kasih fans setia Gema Merdeka yang lainnya juga ya, yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Sudah ramai ternyata jam segini ya, luar biasa semangatnya ya. Walaupun mungkin habis walaupun cuacanya bagaimanapun keadaannya gitu ya. Kalau sekarang sih cuacanya kayaknya cerah ya. Terus kemarin-kemarin juga hujan, tapi tidak mengurangi semangat fans setia Gema Merdeka untuk jobar ya di Kopi Dangdut ya. Oke, fans setia Gema Merdeka yang belum bergabung, yang baru bangun, biar jadi lebih semangat lagi, silakan fans setia juga bisa ikutan jobar ya seperti biasa. Mau bergoyang pakai lagu dangdut koplo atau mau bergetar pakai lagu dangdut remix, boleh banget. Fans setia tinggal langsung bergabung ya di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 08155800977.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Ida Laila, Sepiring Berdua. Lagunya sudah di request oleh Ibu Anis yang ada di seputaran Tabatan ya. Terima kasih buat Ibu Anis. Oh sorry, bukan Ibu Anis. Ibu Anis beda lagi ya. Ini Bu Anna. Bu Anna ya. Biasanya Bu Anis memang yang bergabung, tapi kalau yang ini Bu Anna. Terima kasih Bu Anna ya sudah bergabung, yang ada di Tabanan juga ya. Oke, lanjut lagi yang sudah bergabung. Selain itu juga ada Komang Nuning yang ada di seputaran Karangasem Sibetan. Lagunya Abi Mengesti yang judulnya Sonia. Setelah Gus Aldi cek tadi, kayaknya gak ada ya yang judulnya Sonia ya. Kalau mau diganti sama lagu lain juga boleh, silakan. Masih ada waktu ya sampai jam 7 pagi ya. Selain itu juga, selain Komang Nuning yang sudah bergabung, juga ada Ibu Uwi. Ibu Uwi yang ada di Tabanan, lagunya Dewi Persik ya, Indah Pada Waktunya. Oke, ditunggu lagunya ya. Terima kasih buat Ibu Uwi. Lanjut lagi yang sudah bergabung, juga ada warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung Tofati Kesiman Kertelangu bersama Pak Jumbo juga ya. Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi juga buat Bu Made Masih yang ada di Ketewel Gianyar Banjar Kacagan. Terima kasih juga sudah bergabung ya Bu Made Masih. Terus yang sudah bergabung juga ada siapa ini? Ada Wayan Wira yang ada di Kintamani ya. Mau request lagunya Deloitte yang judulnya Hidup di Bui. Sebentar kita cek dulu ya. Deloitte Hidup di Bui. Ini lagunya lama banget ini ya. Ya udah, sudah ketemu kok lagunya ya. Baru aja ketemu. Langsung saja ya buat Wayan Wira ya yang ada di Kintamani. Buat fans Tiago Reka yang belum bergabung juga masih Gus Aldi tunggu kok ya sampai jam 7 pagi.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Bright Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: Power Gang Push.
4: Yung, ayo dong. Ya, wifi mati.
3: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
3: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
5: Amazing!
3: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
3: Choco drink,
6: my mood booster.
3: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
7: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 Gema Merdeka Ngetren dari trio ABG Cinta Karet. Lagunya sudah di request oleh siapa ini yang sudah request? Dari Sri Laksmi Catering. Sri Laksmi Catering yang ada di Petak Kaja Gianyar. Terima kasih sudah bergabung ya buat Sri Laksmi Catering. Tetap semangat dan semoga lancar selalu ya. Terima kasih sudah selalu setia bergabung di sini ya di Kopi Dangdut. Lanjut lagi, kita sapa yang lainnya juga ya yang sudah bergabung. Ada siapakah selanjutnya? Ada Ibu Jenny yang ada di Abian Base Gianyar, mau request lagu Menjemput Rezeki dari Sinka Sisuka. Oke, kita siapin dulu lagunya. Sudah ketemu ya. Terima kasih. Sebentar lagi sudah siap diputerin. Ada juga Nini Gusta yang ada di Pemedilan. Terima kasih Nini Gusta ya, sudah selalu setia bergabung juga setiap pagi pastinya sambil masak-masak, sambil jobar juga pastinya di Kopi Dangdut ya. Ada juga yang sudah bergabung, ada Aji Mangku sama Nini Mangku yang ada di seputaran Tulikup Gianyar, mau request lagunya Ayu Ting Ting, judulnya Salah Alamat katanya. Waduh, kalau Ayu Ting Ting Salah Alamat nggak ada ini lagunya ya. Yang ada Ayu Ting Ting Alamat Palsu baru ada. Kalau Salah Alamat nggak ada ini ya. Mungkin alamat palsu mungkin ya yang di request ini ya. Ya dan nanti Gus Aldi siapin yang alamat palsu aja ya buat Aji Mangku sama Nini Mangku juga ya. Ada juga yang sudah bergabung ada Ibu Ervin yang ada di Tabanan, mau request lagu Denpasar Moon katanya ya, dari Maribet atau versi dangdutnya atau versi Indonesianya gitu ya, dari Mary Andani. Sebentar kita cek dulu lagunya, udah lama banget ini ya, Denpasar Moon. Oh iya, lagunya sudah ketemu ya. Terima kasih buat Ibu Ervin ya. Kalau gitu langsung saja deh ya, satu lagu dari Mary Andani, Denpasar Moon.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetrend fans setia Gema Merdeka. Personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Provinsi Bali meringkus pengemis berkedok manusia silver. Ya, lagi-lagi manusia silver yang meresahkan. Manusia silver ini kedapatan sedang melakukan aksinya, yaitu mengemis di lampu merah di perempatan Jalan Cukro Aminoto, Ubung Denpasar. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

97,7 FM Gama Merdeka Ngetren. Gak perlu bingung-bingung lagi di mana dan kemana ya kalau soal sampah. Ini ada alamatnya juga ini ya. Jangan sampai alamatnya juga salah nih Van Setia ya. Seperti lagunya Ayu Ting Ting, ternyata alamat yang dicari-cari ternyata alamat palsu nih Van Setia. Kalau sudah salah alamat gitu ya, ini nih yang berbahaya nih ya. Apalagi kalau masalah sampah juga nih Van Setia, mereka ini pastinya ada alamatnya juga ya. Jangan sampai sampah plastik, sampah organik, dan kertas-kertas gitu ya, jangan sampai digabung jadi satu ya. Mulai hari ini atau dari Van Setia mereka yang dari dulu sudah memisahkan sampah plastik, sampah organik, dan kertas gitu ya. Itu sudah bagus banget itu ya, bisa memilah dan memilih sampah ya. Nah, kalau sekarang yang belum, ayo kita pakai cara seperti ini ya untuk menjaga lingkungan kita menjadi lebih baik lagi nih Van Setia Gomodeka. Karena masalah sampah sekarang ini ya sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Nah, kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Kemudian diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan atau setiap plastik yang dipisahkan gitu ya, kemudian setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Ibu, Ben gak senang. Mau kemana, Bu?
1: Mau ke apotek andalan.
0: Hah? Siapa sakit?
1: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
2: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
1: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
2: Tapi bikin gemuk enggak?
1: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
0: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Pagi ya. Ada juga yang sudah bergabung, ada Beli Dek Mas Panjul yang ada di seputaran Belah Batu Gianyar. Terima kasih sudah bergabung buat Beli Dek Mas Panjul. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Kakek Senandung yang ada di Sakura, lagunya Setangkai Bunga Padi dari Santa Hoki sudah langsung mengudara juga ya. Selanjutnya yang sudah bergabung juga ada Bu Putu yang ada di Jalan Keboiwa, lagunya sudah diputar juga ini. Waduh, baru bangun nih Bu Putu. Baru bangun kayaknya ya. Mau diganti boleh-boleh, masih ada waktu kayak sampai jam 7 pagi ya buat Bu Putu yang ada di Jalan Keboiwa. Ada juga yang sudah bergabung, ada Ovan yang ada di seputaran Jalan Sulatri. Terima kasih Ovan yang ada di Jalan Sulatri Banjarkahan Kesiman ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya yang sudah bergabung ada keluarga Pak Osi yang ada di Jalan Sulatri juga. Ada Pak Osi, Bu Osi, ada Osi sama Intan juga ya. Terima kasih. Dan buat fans yang belum bergabung, silakan masih Gus Aldi tunggu juga sampai jam 7 pagi. Lagu yang paling banyak di request pagi ini ya, Garam dan Madu. Wow, luar biasa ya. Kalau gitu langsung saja.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Saya? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Fans Tia Gema Merdeka.

0: kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tiagama Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari Duo Semangka. Mantul, mantul. Kita bikin masa muda kita dan masa depan kita jadi lebih mantul lagi nih fans Tiago Reka ya, alias mantap betul. Nah, selain kita menjauhi minuman-minuman keras, menjauhi rokok dan narkoba juga nih fans Tia ya, alangkah baiknya, alangkah mantulnya kita isi masa muda kita dengan kegiatan-kegiatan positif dan prestasi juga nih fans Tia ya. Selain itu juga biar lebih mantul lagi, informasi yang satu ini jangan sampai terlewatkan juga nih fans Tia Godeka ya, karena ini penting banget terutama buat anak-anak muda dan generasi berencana juga nih fans Tia ya. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih fans Tia? Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Bella Christie. Pengen yang biasanya kalau cewek-cewek gitu ya, pengennya disayang, pengennya dimanja juga. Nggak cuma cewek aja sih, cowok pun juga pengen disayang gitu ya. Selain itu juga, kalau cowok pasti pengen menjadi lelaki yang full power ya, pengen menjadi lelaki hebat. Pengen tidak mudah merasa mudah lelah gitu ya. Kalau selama ini fans Tiago Deka yang sering merasa mudah lelah, sekarang rasa lelah tersebut bisa kita kalahkan ya dengan Vitalik nih, fans Tiago Deka. Oke, Vitalik ini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik di konsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, fans Tiago Deka, setelah minum Vitalik pasti deh ya badan terasa lebih segar lagi, lebih siap lagi menjalankan aktivitas ya. Pokoknya jadi lebih semangat ya dengan Vitalik. Nah, setelah minum Vitalik juga kini waktunya kita kerja lagi nih fans Tia ya. Yang sudah siap-siap mau berangkat kerja, hati-hati di jalan ya. Terima kasih buat fans Tiago Deka yang sudah bergabung juga di program Kopi Dangdut, yang sudah request lagu baik itu di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya. Dan jangan kemana-mana dulu fans Tiago Deka, setelah kita jobar ya, sebentar lagi fans Tia juga bakalan disemangatkan juga dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda ya. Jadi tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97.3 FM, Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat pagi fans setia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 28 Baden, Pasar Bali. Ketemu sama Tiara ya. Pagi hari ini kita ketemu di edisi hari Rabu. Ketemu di edisi hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2026. Seperti biasa fans setia, jam 7 pagi sampai nanti di jam 9 pagi Tiara bakal temenin aktivitas pagi Anda, tentu di program Tirama, Tirai Musik Aktivitas. Buat fans yang pengen gabungan atau untuk Anda yang ingin request lagu pagi hari ini biar makin happy, biar makin bersemangat dengan lagu-lagu favoritnya, boleh ya langsung aja gabungan di sosial media Gema Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya NPD Sempurnanya Aku juga sudah meluncur di pagi hari ini. Yeay, semoga fans suka sama singlenya ya. Nah, kita lanjut pagi hari ini. Fans Gema Merdeka, terutama buat generasi berencana, tahu kan kalau menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget. Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fansnya pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan. Jadi buat yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia. Yeay, semangat pagi buat kita semuanya, Fansty ya. Pasti sudah ada yang beraktivitas pagi hari ini, ya kan? Semangat ya. Atau untuk Anda yang masih prepare mungkin di rumah, cek lagi barang-barangnya supaya nggak ada yang ketinggalan ya. Dan tentu, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung dan yang sudah request lagu. Ditunggu, nanti akan Tiara putar satu persatu lagu requestan Anda. Oke, kita langsung aja mulai. Requestan yang sudah masuk, ada yang request lagunya R&B Boys dan juga Mahal Ini bersama dengan Rizwan Fadil. Lah, ini dia seketika.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li, peragat kelewatan get yang maya tagihan, karena denda get ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Welcome to podcast Happy Globedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetren melangka. Satu single dari Mileka Killing Inside juga sudah meluncur pagi hari ini. Tentu spesial juga untuk yang sudah request ya. Yeay, semangat pagi Fanny, si Gema Merdeka. Jangan lupa sarapan juga ya kan. Sebelum kita melangkah pagi hari ini, ada baiknya kita sarapan dulu ya kan, supaya ada tenaga pagi hari ini untuk melakukan aktivitas Anda. Jadi kalau bisa sarapan ya, jangan skip yang namanya sarapan Fanny, si Gema Merdeka. Oke, kalau misal gak ada waktu atau mungkin gak terbiasa dengan sarapan nasi, mungkin kalian bisa sarapan pakai roti atau pakai cemilan apa gitu ya kan. Yang penting perutnya gak kosong-kosong banget ya. Minum air putih juga jangan lupa, Fanny Setia, karena itu juga penting untuk memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh kita. Oke, okay? Now Fanny Go Merdeka, Killing Inside sudah meluncur, spesial buat yang sudah request juga tadi ya. Terus untuk yang lainnya yang sudah request, mohon bersabar, nanti bakal Tiar putar satu persatu lagu requestan Anda ya. Dan jangan lupa juga buat para cowok-cowok, biar makin full power, bisa banget loh kalian konsumsi yang namanya Vitalik. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Dan Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Belinya bisa di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Kebang, kebang, kebang. Merdeka.

97, kamu 7 FM Jemaah Merdeka ngetren lagunya Keisha Lefronka, Jadi Kekasihku Saja, juga sudah meluncur pagi hari ini. Lagunya spesial juga untuk yang sudah request ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat semuanya yang udah ikut gabung pagi hari ini, rame deh, Tiara suka. Semoga semuanya happy, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan siap untuk beraktivitas pagi hari ini. Oke, Fanny Segawa Merdeka. Kali ini ada informasi penting lagi untuk Fanny Segawa Merdeka. Mari kita sama-sama wujudkan masa depan yang gemilang bersama Yayasan Dwi Jendra. Karena sekarang telah dibuka penerimaan siswa dan juga mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Lokasinya di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar, di mana Yayasan Dwi Jendra ini menghadirkan konsep One Stop Education mulai dari PAUD dan TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga universitas. Bersama Yayasan Dwi Jendra, mari kita raih prestasi dan masa depan yang cemerlang. Tentu didukung dengan fasilitas yang modern, metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik profesional dan berpengalaman. Yayasan Dwi Jendra ini sudah siap banget buat mendampingi perjalanan Fanistia menuju masa depan yang penuh kesuksesan. Jadi gak usah pikir lama-lama, langsung daftarkan diri Anda sekarang juga di Yayasan Dwi Jendra. Informasi lebih lanjut silakan follow Instagram Yayasan _ Dwi Jendra atau bisa hubungi 0811-3989-646. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

97, Kamu The YFM, Gema Merdeka, ngetren lagunya Juliet. Hitam Putih juga sudah meluncur pagi hari ini. Tentu lagunya spesial buat yang sudah request juga. Terima kasih banyak ya. Terima kasih buat semua fans yang sudah ikut gabungan pagi hari ini. Ditunggu ada lagi beberapa lagu lain yang sudah di request oleh fans dia. Tapi diharap puterin satu persatu. Jadi mohon bersabar dulu, gak apa-apa ya. Terima kasih juga untuk Andi yang sudah bergabung di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Tadi Tiara cek ada yang request lagu juga di Facebook. Boleh banget, silahkan aja. Tapi ditunggu, nanti akan meluncur satu persatu, oke? Nah, untuk fans Gema Merdeka, kembali Tiara ingatkan dulu soal Vitalik. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fans Tia pun bisa beli Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda. Oke, fans Gema Merdeka, seperti biasa Tiara mau bacain berita dulu nih pagi hari ini mumpung ada waktunya, ya kan? Seperti biasa, Tiara baca dari surat kabar Pos Bali, kritis, cerdas, dan independen. Oke, ada berita yang menarik perhatian Tiara, fans Gema Merdeka, karena benar juga akhir-akhir ini tuh Tiara sering banget ketemu sama hujan. Padahal seperti yang kita tahu, harusnya Mei itu sudah musim kemarau, sudah musim panas yang sudah gak ada hujannya gitu ya fans Tiara ya. Tapi kemarin sore Tiara waktu lagi di jalan malah kena hujan. Kira-kira kenapa ya? Nah ternyata usut punya usut nih fans Gema Merdeka. Ini Tiara baca dari surat kabar Pos Bali ya di halaman 2. Jadi kondisi ini disebabkan oleh 3 dinamika atmosfer yang sedang aktif. Antara lain ada Meridian Oscillation atau MGO. Kemudian ada juga gelombang Rossby Equatorial, gelombang Kelvin, dan juga Mixed Rossby Gravity atau MRG. Jadi ketiga faktor inilah yang membuat peningkatan pertumbuhan awan hujan di sebagian wilayah Bali. Bahkan nih fans Gema Merdeka, prakirawan cuaca BBMKG wilayah 3 dan pasar juga mengatakan bahwa beberapa hari terakhir cuaca di Bali memang masih diguyur hujan, walaupun memang secara umum sebagian wilayah itu katanya sudah masuk ke musim kemarau. Tapi kayaknya kalau daerah Denpasar masih ada hujan-hujannya gitu ya fansnya ya. Nah kemudian hal ini dinilai masih dalam kondisi yang normal karena kondisi cuaca suatu tempat dipengaruhi oleh faktor dinamika wilayah masing-masing ya. Dan fans Gema Merdeka, faktor global yang paling mempengaruhi cuaca Bali saat ini itu adalah MGO yang berada pada fase 4 dan berkontribusi terhadap proses pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia. Dan dalam 3 hari ke depan, sebagian besar wilayah Bali masih diperkirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas yang ringan hingga sedang. Bahkan hari ini, fans Gema Merdeka diperkirakan ada potensi angin kencang di beberapa wilayah di Kabupaten Kelungkung. Jadi harap selalu untuk berhati-hati semuanya. Jangan lupa fansnya pantau terus ya kan perkiraan cuaca di BMKG Bali, biar semuanya aman, oke? Okay?

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97 Kamu tuh Java Gema Merdeka Ngetren. Satu single Puncak Asmara juga sudah meluncur pagi hari ini. Ini lagu lama ya, Fanny Gema Merdeka. Tapi gak apa-apa, aman aja. Tetap bisa bakal Tiara puterin kok. Terima kasih untuk yang sudah request ya. Oke, Fanny Gema Merdeka, ada informasi penting juga pagi hari ini. Untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali ya. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial, karena Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save and share informasi penting ini ya. Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial. Oke, Fanny Gema Merdeka. Tiara mau lanjut kali ini. Tiara mau bahas tentang BTR Ultra 2026. Jadi dari beberapa hari terakhir ini, sosial media Tiara tuh lagi dipenuhi sama pelari-pelari culture, asik. Tapi bukan pelari culture aja ya, tapi ini benar-benar para pelari yang beneran ikutan trail run gitu, Fanny Gema Merdeka. Kalian tahu gak sih informasinya? Atau mungkin kalau kalian kepo, bisa cari aja keywordnya BTR Ultra 2026. Nanti kalian bakal lihat tuh banyak banget postingannya. Karena tahun ini, di tahun ke-7 BTR Ultra, itu ada peningkatan peserta. Yang waktu tahun lalu itu 4.000-an peserta, dan sekarang tuh hampir 6.000, Fanny Gema. Keren kan? Informasi ini Tiara baca dari Bali Post, tapi di via online-nya ya, di balipost.com. Nah, Fanny Gema Merdeka, jadi ada peningkatan 47% dibanding tahun lalu ya. Dan untuk tahun ini udah terselenggara ya, Fanny, ya, dari tanggal 15 sampai 17 Mei kemarin, Fanny, ya. Dan ada beragam kategori juga. Ada kategori 7K, ada yang 7K untuk anak-anak, untuk kids. Terus ada kategori 18K, ada kategori 30K, 60K yang panjang, dan yang paling panjang 100 km, Fanny Gema Merdeka. Wow. Lokasi acaranya tuh di Batur Natural Hot Spring di Kintamani, Bali, Fanny Gema Merdeka. Dan fun fact-nya, mungkin karena memang saking banyaknya peserta ya, sampai 6.000, hampir 6.000, Fanny Gema Merdeka, semua penginapan di Kintamani itu full banget, Fanny Gema Merdeka. Wow. Tiara standing applause banget buat semuanya, karena benar-benar bisa ningkatin perekonomian di Bangli. Meskipun cuma 3 hari, 4 hari, 5 hari gitu ya, Fanny, tapi itu akan sangat-sangat berdampak bagi para UMKM atau para pengelola atau para owner-owner yang punya usaha di sana. Enggak cuma penginapannya aja yang full, tapi kayak yang di atas tuh loh, Fanny, kafe-kafe yang di atas tuh juga mereka sampai gila ya, benar-benar naik omsetnya gitu, Fanny. Keren deh, Tiara suka. Jadi untuk Fanny Gema Merdeka, sekali lagi buat kalian yang mungkin kepo, mungkin kalian penasaran gimana para pelari-pelari ini ikutan lari gitu ya di BTR Ultra, kalian bisa banget langsung cek di TikTok, bisa di Threads, bisa di Instagram, itu kalian cari aja keywordnya BTR Ultra 2026, dan kalian bisa ngerasain sendiri, ngebayangin sendiri gimana adrenalin kalian terpacu untuk ngelihat teman-teman kita yang run kemarin. Kira-kira tahun depan mau ikut gak ya, Fanny Gema? Kayaknya yang baru-baru newbie-newbie kayaknya ikutan 7K dulu kali, boleh ya. Atau buat fans yang memang beneran suka running, ya kan, yang memang suka olahraga, yang suka ikutan-ikutan race-race kayak gini, mungkin tahun depan kalian bisa ikutan Fanny Gema Merdeka. Jangan lupa dipantengin, karena untuk jadwal tahun depan

tuh udah rilis dari sekarang, dari hari terakhir kemarin tuh udah dirilis langsung. Jadi persiapan lah ya untuk tahun depan supaya bisa menaklukkan kalau yang panjang Gunung Batur, Gunung Abang, Gunung Agung. Kalau yang 100K tuh kita ngelewatin 3 gunung ini, Vanessa Gawa Merdeka. Keren. Terus banyak juga yang kayak merasa tertantang adrenalinnya waktu mereka melewati Black Lava di Batur, ya kan? Terus kayak di Culali, di Pedahan Hill dan lain sebagainya. Pokoknya seru deh cerita-cerita mereka, pengalaman-pengalaman para runners gitu ya, yang cerita di social media mereka. Jadi kebayang gitu loh fans dia. Jadi langsung aja lah kalian cek sendiri gimana euforia BTR Ultra 2026.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.